89.3 93.1 105.1 102.5 95.6 91.1 My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Thank you.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
2: Hello, men-met, that's me.
3: Lumpur

Asyik FM, moi nung moi ke udara, kena berakan pendengar Radio Sen Oi Air. Bersang mong pagi-pagi, isdoh Kamis. Isdoh 7, gecek 5, 20-26 ke udara. Kena berakan pendengar yang bersang mong malok-malok saja. Yehyah balik teh bertemankan kandir Radio Asyik FM, Radio Sen Oi Air. And ano, nenek di Kuala Lumpur dan nenek juga di Malaysia dan juga Semenanjung. Kena berakan pendengar neglek ma semua. Balik yehyah balik, tuna masih lagi nyop kenemba yang tik lagi memandu balik-balik pagi-pagi rekte he. Selamat memandu, hati-hati rakan pendengar yang memandu balik yehyah do malok saja nekwe nyop lah kan. Yehyah balik teh ya, harapkan segalanya dipermudahkan urusannya balik yehyah do. Dan juga kenemba yang bersengmong juga untuk balik yehyah teh. Okey, kalau segmen gahju asyik ke udara balik pagi bertemankan Yek Linda untuk balik Kamis. Dan kenembut-kenembut yang bersegmong juga masih lagi ke udara. Terima kasih kerana Mtu Nak pembuka tirai pembuka siaran Radio Asyik FM. Jadi terima kasih juga rakan daripada siaran Salam FM sebentar atek ya. Rakan yang pun berkonti darunum gagi yehyah lah kan. Dan kandik well ke udara untuk jam rekte pembuka tirai Mtu Nak buka kedai. Buka kedai untuk Mtu Nak bersiaran yehyah balik teh ya. 8 pagi hingga 12 pagi layak. Dan Yek Linda ke udara jam 8 yehyah do hingga 12 pedik isdokal. 4 jam lah balik yehyah tu. Jadi untuk kenembut rakan-rakan dan juga kawan-kawan yang bersengmong yehyah balik teh, diharapkan juga kenembut yang bersengmong yang memandu nak nek wek nyob mejerik lah malok-malok hek kan. Wek majeruk, wek mak enyon ataupun mungkin rakan kita untuk hari ini yang bekerja dari rumah BDR he, mok hajak lah rakan-rakan yang bekerja dari rumah nak selamat bekerja dari rumah lah semua ya. Ilepon kenembut rakan pendengar Rasha FM untuk pagi Kamis isdoh kenemba yang bersengmong Tek Iwal juga rakan-rakan 18 suku kaum Sen Oi Air daripada rakan suku kaum Kensiu, suku kaum Kinta, suku kaum Lanoh, Jahai, Mendrik ya, suku kaum Temia, Semai, Jahud, Mahmeri, Semok Beri, Cik Wong, rakan juga Tek Iwal, temuan Semelai Jakun, Sen Oi Kanak, Sen Oi Kuala, Sen Oi Seletar, 18 suku kaum Sen Oi Air lah. Jadikan pilihannya sebagai radio pilihan setiap hari 8 pagi hingga 12 pagi alaya ke udara. Kenembut yang bersengmong ilopon bertemankan kandir Asyik FM, moi nung moi and anu lain dari yang lain. Jadi jom maning pagi-pagi esengmong maning lagu hiburan dari Suara Musri. Okey, lagu Sakit Hati, lagu rakan daripada dialek temuan. Jom maning esengmong bersemankan kandir Linda dan Yek Linda lah anu agak malak-malak Asyik FM, moi nung moi.

Selamat pagi Gaju Asyik ke udara Kenebut yang bersengmong. Masih lagi tik lagi ke udara Bali Geh Yahte bertemankan Kandir Derry and Anu. Kenebut-kenebut yang masih ataupun mtuna layan Radio Asyik FM. Terima kasih ke udara. Okey, lagu Come and Send Off ya daripada Nur Amira Shahira dan juga Nasrul Syahmi. Sebentar atik ya, lagu Get Lah and Anu Ebih Hibur. Rancak pagi-pagi takkan lagu sedih. Hey, yah balik teh ya. Henum ho yeb-yab, lagu pun yeb-yab. Ya, teh ego secara enak ha. Kena lah mtu nak walaupun henum edo yem-yab. Anu do krek hi tapi MA lah kan. Lagu nak tetap rancak, tetap untuk nak menghiburkan diri sendiri. Jadi kenembut yang bersengmong juga Asyik FM ke udara. Dan neglegma kenebut rakan pendengar Asyik FM yang bersengmong juga, terima kasih malok-malok di hutan belantara rakan-rakan yang sedang mendengarkan siaran Kandi Asyik FM juga, terima kasih. Dan juga malok-malok juga men amo awak aku jabit litau menehlek anyu her kenebut sengmong memilih siaran Asyik FM. Terima kasih untuk nak balik Yahya pun hoj masalah hoj makedai hoj macam-macam untuk nak aktiviti lah pagi-pagi teh her. Okey, jadi kenapa dia mau get iklan lah ya. Imbaca sebentar. Jadi anu ya, kalau ene di sebalik setiap kejayaan terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini dengan sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu, pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Agak iklan dah sebenarnya ate Eseng Mong ya. Amish lah Belwal. Lagi-lagi akan Tok Lemat sempena Hari Ibu kan. Jadi kenebut yang berseng mong, rakan pendengar Asyik FM, terima kasih ke udara kerana mtu nak setia memilih siaran Asyik FM ya. Tapi sebelum Eseng Mong hiburan, anu ge info juga neglek ma kenebut. Siaran Piala Dunia FIFA 2026. Kalau ini kerajaan madani komite dan pastikan kenembut rakyat Malaysia menikmati iaitu Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan menyeluruh. Jadi kerajaan telah memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran pencapaian yang meluas. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan Unify, platform siaran MyTV dan Unify TV. Okey, jadi kandungan dan program kalau ene and anu daripada Grandstand dan anu anu dolah Angkasa Puri Bahasa Melayu dan English, liputan tambahan dan rancangan Selamat Pagi Malaysia dan juga liputan perlawanan 104 perlawanan penuh Unify TV, semua perlawanan secara langsung. RTM sebahagian besarlah langsung dan tertunda. Jadi muat turun RTM Klik untuk anda semua. Yang paling penting anda kena muat turun RTM Klik di Google Play ataupun App Store anda dan tonton di mana-mana dan bila-bila masa. Wow. Ha, menonton secara untuk nak percuma sahaja, muat turun RTM Klik pun percuma sahaja, tidak perlu bayar. Peminat-peminat bola dunia negara semualah kan yang akan menonton Piala Dunia tertunda. Jadi muat turun RTM Klik untuk anda semua.

0: Ya, tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Namun terdapat segolongan manusia yang melanggar batasan agama. Gidi menjadikan patung sebagai dewa dan memimpin manusia ke arah kekufuran. Ninah yang disebut dengan perkataan Tawud. Kepinan sebeginin pasti inah akan menjadikan tempat yang terang balik kepada gelap. Cahaya terang akan diselimuti kabus yang membawai kegelapan. Kerana gidi mewarnai hak dengan perlakuan fitnah, hasad dengki, perzinaan dan pelbagai maksiat yang suka dibendung. Orang inilah penghuni neraka dan kekal selama-lamanya. Balasan tersebut adalah setimpal dengan kelaku jihid gidi semasa ke dunia. Kesimpulannya, Allah berkuasa atas segala-galanya, memberi cahaya petunjuk setelah melalui kegelapan. Namun terdapat segolongan manusia yang balik kepada kegelapan akibat kekufuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka Jahannam merupakan tempat tinggal gidi nan abadi. Oleh itu, piki-piki dan genung-genung bersama. Wallahu'alam.
1: #penyiaranjati
2: Asyik FM.
1: Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

teh cenaduk bunga magentok cenaduk bunga masukkan balik Yahya teh ke udara kerembet rakan-rakan pendengar Aceh FM untuk hiburan Yahya. Gahju Asyik Udara Agawal Hejat 9 pagi 9 Yahya doakan Eseng Monggah daripada dialek Temer ke udara iaitu dialek Temialah untuk Yahya balik gah yang pertama balik Yahya 9 pagi doakan her. Dan Agawal Hejat pada jam 11 Yahya doakan Eseng Monggah juga rakan setugas kelegah dialek Jakun juga akan atar loigah dan juga jam ni Leng Ag Hejat akan Eseng Mong rakan setugas kalau agah dialek semai dan jam 3 Hejat akan Eseng Mong dialek temuan 4 dialek utama siaran Asia FM antara masa-masa gah-gah yang kanik kita terloi dan juga kena ber Agok Wal Hejat 5 Leng Ag nak Hejat Mok berita utama dan juga jam 9 layak narlah berita utama dan siaran Asia FM yang kanik terloi. Jadi kena ber yang berseng mong nak selamat pagi, selamat Yahya yang pai Hejat bersiaran, yang pai Hejat berteman Kandek Seng Mong juga Kandek melalui siaran My Preview 706 My TV lah 706 gerai cara atik hejek lah. Jangan lupa muat turun RTM klik nyam Seng Mong juga siaran Asia FM rancangan-rancangan RTM lagi-lagi tak lama Cok Chen Nehne Piala Dunia do nanti lah pada 2026 tak elek lagi tarikh bel jadi nak lah boleh Nehne and My anak doh bukan My TV tapi RTM klik nak siaran online lah. My TV nak memang yelah kalau television nak siaran online doh memang untu nak mok hejek lah mak kena ber ha. Dan kena buat juga Agak World Eseng Mong frekuensi Asia FM di radio ataupun siaran di tempat-tempat anda frekuensi Asia FM 89.3 FM Ulu Tembeling Jerantut Pahang dan juga 91.1 FM Lembah Kelang 93.1 FM Lenggong Perak lagi 95.6 FM Melaka Johor Utara 96.7 FM Gerik Perak 99.9 FM Damak Pahang 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar 102.7 FM Gunung Kledang 105.1 FM Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan juga Sungkai. Jadi nak antara siaran frekuensi Asia FM yang nyong boleh seng mong kandik melalui radio endingnya masing-masing. Nak do radio lah boleh kek-kek lah ataupun kenderaan kan yang tengah memandu sambil-sambil nak boleh seng mong siaran Asia FM dan gerai caratek lah siaran radio di television di RTM klik malok-malok saja sebenarnya pun dah mudahik lah digital ha? Lagi-lagi itu nak semakin dunia itu nak semakin mapai canggih dan macam-macam lepas tu elek lagi apa yang berlaku ataupun apa yang ada naklah antara perubahan-perubahan yang dapat saksikan apapun bersama nyob and siaran Asyik FM ke udara. Okey, jadi kena buat yang bersengmong juga jom mandenglah esengmong lagu kan beralek beralok ke DJ do tak ada bercara num ate tak berlagu do chen sengmong endek nak jom esengmong maneng lagu Adira Ilusi Moinu Moya Asyik FM.

0: Laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin. Garang.

Sawel Satam. Guyang Sawel Satam dari suara Fazal sebentar atas dialek semelai ke udara. Kena buat yang bersegmong selepas doakan 9 tepat segmong maning ya. Iaitu berita daripada dialek Temer lah. Akan diterloi ke udara. Kena buat yang bersegmong. Jangan buat malam-malam. Terus layan bertemankan Kandik Gajah Asyik ke udara. SFM. Terus layan. Moi-numoi.

Asyik FM lain dari yang lain. Moinung moi, kena buat yang bersengmong juga rakan pendengar Eyang Tik lagi ke udara. Terima kasih kerana masih memilih siaran kandik untuk Bali Giyah Tik ke udara. Kena buat ya. Jadi sebelum nak hejek, kena buat yang bersengmong juga untuk hiburannya Ayah Ya Bali do. Okey, dan kena buat hingga jam 12 pagi. Apa di is do akal? Mu'ala akan topik pagi yang akan Ayah bersama-sama nyoblah rakan-rakan yang bersengmong untuk pagi-pagi ke udara. And anu ya, terima kasih. Dan gah atik lah tepat jam 9 pagi ke udara. Ilepon kenemba yang bersengmong, jok maneng, duk antara topik yang akan dikongsikan. Bolehlah nak komen-komen, nak whatsappkan Ayah Yado. Untuk anda, sanggup ke patah balik kalau ada barang yang tertinggal? Tu topiknya pagi ni. Jadi untuk cok-cok yang Chen berkongsi, boleh share bersama Ayah. Sanggup ke tak sanggup ya? Okey, jadi sebelum nak iklan maning lah ya, masih lagi iklan Yahya Bali Gdo, kena mau iklan lah ya. Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu, pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk Pembangunan Keluarga Negara. Mes lagi belanja iklan. Jadi untuk nak kena buat selepas tu topik pagi, saya mengang hiburan maning lah. Jom maning dengan Syafam.

0: Moi. Asyik FM.
1: Motivasi di Asyik.
2: Bersama saya Akhwan Afandi Zulkifli dalam Motivasi Asyik FM. Kalau saya senyum, semua orang berjangkit. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Itulah yang saya nak kongsi hari ini, iaitu senyum tak perlu kata apa-apa. Hari ini tajuk kita senyum. Ya, sidang pendengar sekalian, minta maaflah saya nak nyanyi sikit-sikit tadi. Cerita pasal senyum ini, senyum tu sebenarnya kalau kita banyak senyum, hilanglah penyakit kita, kerana senyum tu sendiri motivasi untuk tubuh badan kita. Senyum juga motivasi untuk orang lain. Cuba bayangkan kalau kita ni hidup masam je, muka sentiasa masam, orang pekan kata menjebek. Menjebek muka, ya Allah. Kalah tong sampah. Jangan minta maaf, ya. Jadi senyum perlu. Dengan ibu ayah senyum, dengan suami senyum, dengan isteri senyum, dengan pekerja senyum, dengan peniaga, membeli, semua kena senyum. Tak kisah, bukan susah pun. Kan senyum itu kan sedekah. Apalah salahnya kita senyum sikit. Cuba duduk depan cermin sekejap. Macam mana kita senyum? Seronok tengok muka kita senyum ke tengok seronok muka kita tarik, menjebek orang pakai, kan? Mesti kita suka tengok muka kita yang senyum. Sebab itu dalam lagu tadi kata apa? Senyum tak perlu kata apa-apa. Bila senyum walaupun tak cakap apa-apa pun orang dah suka. Tapi kalau muka masam, kau cakaplah selori perkataan kali pun, tak dapat apa-apalah. Orang akan rasa macam tak respect pada kita, kan? Senyum boleh mendatangkan hormat, senyum mendatangkan kasih sayang. Senyum sedekah paling mudah. Kalau ada orang minta sedekah ke, kan, tak mampu beri duit, senyumlah, jangan marah-marah. Ini kan marah-marah dah dapat dosa pula, dosa, kan. Kalau senyum dapat juga pahala. Minta maaf dek, abang hari ni, ya Allah, tak sempat nak keluar duit lah. Senyum, ya, minta maaf, ya. Senyum ni kan apa, minta-minta. Kan, kalau tengok tabung dekat masjid, kan, bagi yang Muslim lah, kan, tengok tabung dekat masjid tak ada duit, ya, seluruh poket, alamak, niatnya nak senyum, nak sedekah. Senyumlah, senyum dapat sedekah, kan. Sebab itu, bila kita senyum, orang akan bahagia dengan kita. Kalau kita bermasam muka, orang pun akan rasa tak seronok dengan kita. Dengan dia tu tak seronok lah, mukanya masam je sepanjang masa. Tapi dengan orang yang senyum, insyaAllah kita akan rasa rapat, bahagia, kita akan rasa tenang, kan? InsyaAllah. Semoga kita semua senyum setiap hari, dan kita bertemu lain masa, iaitu pada hari esok, bersama dengan saya, Motivasi Asyik FM. Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Selamat pagi, gaju asik,
4: Asyik FM.

0: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia,
2: Amboi.

0: ubatnya.
1: Okey, gelek lah ubatnya. Ha, kalau dia nak ubat semua, seorang akan bergelek. Okey, jadi lagu gelek jambu sebentar nanti dari Suara The Gadis. Kedemba yang bersengmong jam 9.26 minit pagi. Okey, Yehya balik-balik. Khamis Isdor, rakan-rakan di live TikTok juga. Terima kasih. Pahih je lagi buka 9 pagi doh. Dan kawan-kawan pendengar untuk jam-jam rekteh yang tengah bekerja, nak selamat bekerja. Dan juga urusan nyop, segalanya dipermudahkan untuk Yehya balik malok saja network nyop ya. Ataupun dia kerja nyop nak kan. Kerja yang untuk nak. Kerja yang enyuh-enyuh kan. Kawan-kawan yang kerja enyuh, bertayut enyuh ya. Ataupun kerja-kerja yang untuk nak membahayakan diri juga mok hejek. Jajilah kerja-kerja yang membahayakan anak diri sendiri. Kerja-kerja tayut enyu-enyu dan macam-macam lagi kerja. Jadi harapkan untuk nak sentiasa nyop peke. Mudahkan untuk Yehya balik malok saja network nyop ya. Ataupun

Tapi tu nak kena lah berhati-hatilah semua he, rakan-rakan yang bekerja malam-malam saja untuk Yahya balik teh. Sambil-sambil nak nyom sengmong siaran Asyik FM Moinung Moi ke udara kenembek ya. Kadang-kadang telefon dia juga melalaikan eh juga. Melalaikan sebab bila hoj eh kuop, eh buka, eh scroll. Mulalah kerja pun tergendala. Asyik main handphone je. Sebab bila eh jual handphone tu biasalah. Bila eh buka cerita, eh buka gosip kan. Ataupun eh buka macam-macam lah cik Aaron tu. Lagi-lagi kalau eh buka platform media sosial, TikTok tu kan. TikTok tu kan macam-macam. Video yang konten seon-seon yang anak do suka TL nak seon pun suka heje ataupun suka nenek live seon jelwal melalaikan heje lah kenember he. Nak do cocok he ye pun sama heje kenember jadi nak lah tu nak handset do sebenarnya melalaikan semua he melengahkan ataupun melewatkan perkara-perkara yang penting. Kadang-kadang nak mak-mak yang tengah tu nak mungkinlah juga rakan suri rumah yang tengah syok-syok tengok handphone tu lupalah ya kuali di dapur tu hangus ko anak doh ikan goreng kat dapur tu pun hangus ya. Habislah sebab nenek handset atik lah. Nenek handset atik sampai world. Mak anak doh kak guring and kuali nak. Yang sedang menonton ataupun yang sedang bersengmong waktu itu ya. Okey, jadi kenapa yang bersengmong juga ilupun jaga diri, jaga kesihatan dan juga sambil-sambil sengmong juga lagu kesihatan doh daripada Suara Hitam. Lagu jaga kesihatan. Jadi ilupun jaga diri, jaga kesihatan apapun sengmong malah. Ilup yang namca lagu hitam doh ilupun Asyik FM terus layan minum.

Michael Jackson, Earth Song. Sebentar Atik ya, lagu hiburan daripada penyanyi raja pop dunia. Contoh kenal lah ya, meniang ano Michael Jackson. Nana hanya merupakan penyanyi, penulis lagu dan penari Amerika Syarikat yang dianggap sebagai salah satu tokoh kebudayaan paling penting lah ke abad 20-an. Bukan ke abad 20-an ya, tapi ke abad ke-20 dan penghibur yang terbesarlah dalam sejarah muzik. Jadi mtuna memang pengaruh kuat Michael Jackson doh, bukan sahaja di negara nanak tapi dunia ya. Sehingga kan dunia, walaupun masa zaman nak, kalau irasa ya, bukan zaman puduh nak, memang media sosial boleh ene di media sosial artis-artis kan, mudah kenal. Tapi get Michael Jackson tu pada zaman nak tak ada lagi media sosial, tak ada lagi tengok kat televisyen je, tapi peminat nak memang tu nak fanatik sangat-sangat melampau lah kadang-kadang kan ene he. Tapi naklah antara tokoh muzik dunia iaitu Michael Jackson, Nana Hejek Mtuna menjadi ikon lah kepada Mtuna sumbangan yang jaje nak kepada negara Nana lah kan dalam bidang muzik. Dan Nana juga sebagai artis yang paling jaje nak terima anugerah lah sepanjang Nana mok, lebih daripada 750 anugerah. Hebat ya, bukan Mtuna amis-amis. Jadi dalam antara mtuna lagu-lagu yang masih lagi menjadi kegemaran. Kegembiraan pula dah. Okey, jadi kegemaran semua lah, termasuk Ye Hejek, termasuk Ye Hejek lah kan, peminat ataupun mtuna lagu-lagu Michael Jackson doh. Okey, ilo pun nak kenembut nak antara lagu-lagu hiburan yang isiarkan dan siaran Nasya FM waktu rete jam 10.05 minit pagi. Sambil-sambil asing-mong lagu hiburan doget juga untuk kenembut-kenembut rakan-rakan yang suka beli online tu kan. Tapi takut kena tipu, jadi eholah panduan ataupun tips yang penting juga. Semak dulu penilaian, rating peniaga, review ya. Semak lokasi peniaga dan tempoh penghantaran. Edar receipt transaksi digital sebagai pembuktian. Layari laman sesawang yang mok sekuriti platform perniagaan yang berdaftar. Semak juga maklumat syarikat yang boleh dihubungi, nombor telefon, nombor Suruhanjaya Syarikat Malaysia, alamat permis. Kaedah Mtuna pilih kaedah pembayaran yang selamat. Dol bok sentiasa rujuk nombor pesanan kurier. Dol hejek receipt, komunikasi untuk proses tuntutan dan juga aduan aplikasi, message dan juga email. Jadi nak beli online, tak nak kena tipu. Eholah tips-tips yang ikongsi, panduan yang ikongsikan sebentar do atek ya. Jadi mak nembak yang bersengmong juga siaran Nasya FM, jaje sebenarnya ya taktik-taktik skamer yang mtuna meniaga di laman sosial kan. Jadi kira icara atek lah, saya mak penilaian, review dan rating peniaga, dan icalah sebentar-sebentar atek antara tips dan mtuna panduan untuk balik yati bertemankan kenembak Nasya FM. Moinung moi ke udara, ilopun esengmong maning lagu di pilihan John Group, Amboi Mulut. Lagu ni tajuk Amboi Mulut. Jadi jok segmong mana dengan Chef M.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau bersayang dengan sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asyik FM, tempat bersih hati pun tenang.

Zaman sekarang ada macam-macam taktik scammer, di antaranya scam e-Madani, platform bantuan kerajaan untuk bantu rakyat. Yelah, kita tahu orang dah sibuk hendak dapatkan bantuan, jadinya scammer ni pun lebih bijak dan rancang awal-awal untuk tolong anda. Ada kes di mana ada budak berumur 14 tahun kena scam masa hendak keluarkan RM200 dalam e-Belia Rahmah. Macam mana agaknya mereka buat? Ya, di mana skamer ini menawarkan khidmat cash out kredit RM200 e-Madani dengan syarat bayar dulu duit pendahuluan atau beri maklumat peribadi. Hakikatnya cuma taktik nak curi duit sebenarnya. Ingat ya, semua bantuan kerajaan ada saluran rasmi. Jadinya jangan percaya kalau ada pihak ketiga hendak mudahkan proses. Kalau tak pasti, terus cek dengan sumber yang sahih. Jangan anda jadi mangsa skamer.

0: Moinu Moi. Asik FM.
1: Moinu Moi. Lain daripada yang lain.
2: Moinung Moi, lain dari yang lain. 10.39 minit pagi ke udara semua rakan. Masih lagi, and Anu yang sengmong untuk hiburan Yahya Balik Teh. Bertemankan CFM dan kenemba-kenemba jugalah rakan pendengar yang ti lagi and Anu bersengmong dengan jam break teh, ya. Agak boleh je 9, bukan 9 tapi 11 Yahya doakan rakan setugas keluarga Dailek Jakun akan iog laluan lah rakan setugas lepas Yahya Dokal dan kenemba juga. Sebelum esengmong hiburan untuk kenembut neglek ma semua juga kalau ini inisiatif pesawah, jadi kerajaan prihatinlah kepada cabaran semasa yang hadapi oleh pesawah juga berikutan kos saranis kos bahan os dan juga serta input pertanian susulan krisis tenaga global antara usaha-usaha kerajaan untuk membantu para-para pesawah dolaya. Kalau ini insentif bayaran pesawah bayaran pendahuluan RM200 sehektar bantuan khas insentif pembajakan dan kalau ini RM200 sehektar bayaran pendahuluan bagi bantuan khas insentif pembajakan manfaatkan lebih 240,000 pesawah berdaftar kenembut negara dan membantu juga aliran tunai modal kerja pesawah peruntukan RM48 juta bantu pesawah susulan krisis tenaga global tu, ya. Dan kalau ini 14 April hatop kerajaan telah nater ojlah kadar bantuan daripada RM160 kepada RM300 sehektar. Jadi Anu kalau ini ikhtiar pembenihan sagup juga tentera udara diraja Malaysia dan bomba segerakan operasi pembenihan awan dan kawasan kritikal terutamanya kawasan-kawasan redo lah penanaman padi kan sebab nado memang untuk nak benda yang eca untuk nak he jadi nak antara ge info ma neglek semua rakan pendengar do antara ge lah insentif ataupun inisiatif pesawah lah ya nater oj en anu 200 hektar bayaran pendahuluan bagi bantuan khas insentif pembajakan. Nah, antara get info ma kenembut neglek ma semua ya. Yang bersengmong siaran Nasya FM dirasa ebek hoi lah rek dua tapi jajah nak anu negeri-negeri yang nature sawah tu selalunya negeri-negeri belah-belah utara kan. Dan kenembut yang bersengmong juga Nasya FM terus ke udara. Ti lagi en anu dan esengmong lagi hiburan-hiburan yang akan isajikan ma kenembut dengan lagu biji lagu hal pawal daripada dialek Jahud esengmong mendengar Nasya FM.

Hari ini, risiko alam maya seperti pengantunan, polis cyber, penipuan dalam talian dan kandungan tidak sesuai semakin mudah diakses oleh golongan muda. Tanpa kawalan dan bimbingan, anak-anak boleh menjadi mangsa kepada ancaman alam maya yang tidak kelihatan. MCMC menyeru ibu bapa untuk pantau aktiviti dalam talian anak-anak, guna kawalan peranti, ajar anak tentang keselamatan internet.

0: Moine Moi, Asik FM.
1: Sebelas pagi. Salam sejahtera, berita dalam jangkaan kaduan dari Aziz Ismail, sehari berita utama. Tuan Agong Sultan Ibrahim berada di Moskow atas jemputan khas menjadi tetamu kehormat menjelang sambutan ulang tahun Hari Kemenangan dalam Perang Dunia Kedua, Sabtu Ika. Jemputan khas daripada Presiden Rusia, Vladimir Putin itu mencerminkan kedudukan tinggi kerajaan Rusia dekat Malaysia serta keakraban hubungan antara negara. Pesawat pribadi Seri Paduka Baginda selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Vinokobor 2 Moskow pada 4.40 petang semalam masa Rusia. Perangkatan sampai baginda sama timbalan Menteri Hal-Ehwal Luar Persekutuan Rusia Andrei Rudenko dan Ketua Pengarah Jabatan Protokol Persekutuan Rusia Dasvif Igor Viktorovich. Ika madah lawatan kedua Sultan Ibrahim ke Rusia lepas kunjungan ke St. Petersburg. Dari dulu. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dan Felda bakal kokoh koalisi kerjasama strategik jika bagi mengembangkan kebijakan aktiviti ekonomi teroka dengan agenda kelestarian alam sekitar negara. Menterinya Datuk Seri Ator Joseph Kurubai fokus kerjasama ikat termasuk potensi penyebatan tanah-tanah Felda dalam inisiatif pasaran karbon bagi menjana sumbungan perampatan baru hak lebih hijau. Majlis Pembenaran Taiping MPT berkebenaran kebajikan 3 ekor gajah Malaysia hari pindah ke Jepun pada laporan molek dan akan ditengung secara rapi. Jika sudah terserah saunya dan berkaitkan oleh ulang ramai. MPT beritahu 3 ekor gajah tu Dara, Amoy dan Klat masih akan tempatkan Zoo Technology bawah janjian kerjasama termangsa selama 25 tahun hak dementerai pada tahun 2022. Pada kata itu, program pembinaan menatang tu ada amalan biasa dalam pelanggan zoo di seluruh dunia bagi tujuan konservasi, kebaikan dan pendidikan. Laporan pada mingguan keadaan ketiga-tiga gajah itu akan dikongsi dekat umum dengan maklumat rasmi daripada Zoo Technology. Malaysia menuju status negara menua dan kes osteoporosis makin merisaukan menjelang 2030. Timbalan Ketua Pusat Pengajian Perubatan dan Sains Kesihatan The City Monash Malaysia dan juga pakar fisiologi Presiden Malaya Dr. Badariah Ahmad Boyd pengambilan kalsium saja empat cukup untuk kuatkan tulang. Menurutnya orang ramai mesti terlalu ramai bergantung pada suplemen empat sedar kesihatan tulang turut berpengaruh hormon, pemakanan dan gaya hidup. Pengambilan kalsium lebih pula boleh menyebabkan batu karang dan masalah khusus. Selain susu, sumber kalsium hak baik termasuk ikan bilis, tahu, sayur hijau dan produk soya. Tambahnya lagi, senaman bebanan, pemakanan seimbang dan gaya hidup hak etik mesti diamalkan bagi jaga tulang. Seorang jantan tempatan bertahan dalam Opus Padu Kazanah hasil operasi infra, intra dan interagensi melibatkan cawangan berisik Batalion 7 pasukan gerakan am PGA Kuantan bersama unit penguasaan negeri Pahang awal pagi semalam. Serbuan berbuat kira-kira pukul 3 pagi di kawasan Kuari Mentari menghibah Senam Berhad Dekecau Tui Mukim Telang. Kesulan maklumat resikan menolak kegiatan tu mendulang mos secara haram. Pemuda Brigad Tenggara PGA SSC Ahmad Razi Hussein buat seorang jantan umur 56 tahun bagi ditahan di tempat tu. Ada suspek berjaya buat aktiviti itu secara bodoh daripada 3 minggu lepas dibebaskan dari penjara. Kes dia siasat dapur seksyen 156 Enakman Mineral Negeri 2001 sebab mendulang petai leset. Lebih 420,000 kilogram sisa elektronik e-waste dalam rangan buangan terjadual. Berjaya itu rampas agensi kawalan dan perlindungan sempadan AKPS Pelabuhan Kelang dalam OP Green Shield 28. Pemanda AKPS Pelabuhan Kelang, TCP, Datuk Nick Izzani Muhammad Faizal Buat, perasan ke atas 25 kontena dapat nama 17 daripadanya ada kandungan e-waste seberat 366,421 kilogram. Manakala dua lagi kontena ada barang buangan terjadual seberat 24,534 kilogram. Kesihatan awal dapat tahu syarikat tempatan terlibat muat penyesaran pasu bagi dagang mantu. Kes diserahkan dekat pihak kastam untuk tindakan seterusnya. Sebanyak 639 kes tangkapan dengan nilai rampasan mencecah 244 juta ringgit dikerjakan Agensi Pengawasan Maritim Malaysia APMM ikut OP Naga daripada 2019 sampai 31 Mac 2026. Sekaligus membuktikan ketegasan terusan Malaysia dalam memantas pencerobohan asing dan aktiviti perikanan haram di perairan negara. Menurut APMM, perairan Barat Terengganu merekodkan tangkapan tertinggi dengan 436 kes, diikut Timur Sarawak 108 kes dan Timur Sabah 7.5 kes. Sukan bola sepak kejuaraan kelab ASEAN ACC, Johor Darul Ta'zim JDT kalah 1-3 dekat wakil Thailand Buriram United dalam tempat sendiri. Johor katakan JDT dalam keadaan hak sukar. Bukan Harimau Selatan bisa menang dengan perbezaan sekurang-kurangnya 3 gol tempat lawan untuk layak ke perlawanan akhir. Perlawanan super akhir kedua jadual berlangsung 13 Mei. Sekian berita dalam Black Jacon dari Asyik FM. Berita sunting Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Radio Asia FM, lain dari yang lain. Terima kasih rakan setugas Azizi. Nata Laiga Jakun sebentar atik tepat 11 pagi ke udara. Terima kasih rakan setugas sebentar atik ya. Nata Laiga dan antara gah yang kenar lah antara dialek-dialek Kandik dan Anu dan atik Seng Mong lah lagu hiburan-hiburan juga bersama Kandik dengan suara dari kumpulan Sela iaitu tajuk Chal Chal. Jadi yang bersengmong juga selamat Yehya yang pai bertemankan Radio Asia FM. Untuk Yehya balik, rakan suri rumah Indik nak yang memasak juga. Selamat memasak Indik dapur nak sebiap cik nak untuk pedi isdo. Akal senyit anak sekolah emak madik, emak-emak anak sekolah, anak sekolah nak emak cik cak lah kan, cik cak nasi. Dan juga mak kawan-kawan pendengar Ella yang bersengmong juga terima kasih masih lagi ke udara bertemankan Kandik Asia FM. Hiburan hiburan balik Yehya hingga 12 pada isdo ke udara dengan lagu-lagu yang akan disiarkan and anu ataupun info juga yang akan dikongsikan ma kenembut lah yang bersengmong ya. Ilaupun yang bersengmong nak terima kasih kerana mentu nak masih lagi ti lagi ya. Malok-malok yang bersengmong nak selamat bersengmong ti ke udara, selamat berhibur bertemankan Kandik and anu hejek ha. Mungkin ada juga kawan-kawan ma pedi iskal centit kuen sekolah ataupun yang tak kira lah baba ke buk ke berke yang centit kuen sekolah nak yang paling penting yang menunggang lah motosikal nak yang kereta nak tak apalah kuen senama ojma kereta ojma memang lah tapi yang memang NN kuen seno ojma motor doh. Yang antet kuen sekolah yang ano antet terma mas sekolah tu nak antet nak termak kuis madik nak antet kuis mas sekolah doh. Jangan pula antet kuis tanpa elok topi keledar. Selalunya ber nak memang lah nalok tapi mak kuis nak wel tu nak terlok topi keledar. Jadi anu kalau ejek berlakulah risiko kecederaan yang serius mas sains-sains sekolah yang tok mok perlindungan NQI dan kuis nyop paling terdedah lah kalau tok nak leglock helmet nak jadi perjalanan jeruk ke enyon tetap mok risiko hejek he dan juga lakukan untuk nak tiga perkara doh pakai topi keledar setiap masa setiap perjalanan tok kira lah enyon ke jeruk ke walaupun tu nak nyewek kenderaan nyom en motor nak ano sekolah nyom nak enyon he ni kilometer pun nyom tiat makumes nyom tetap kena nyom lock helmet he pastikan saiz nak sesuai lah saiz ano helmet nak sesuai elok dengan kemas tok longgar dan tali dagu diketatkan ya pilih topi keledar yang diluluskan pastikan mok tanda sirim. Yang paling penting, saya kuis nyop, topi keledar wajib. Itu nak keselamatan tanggungjawab bersama, ya. Okey, kalau boleh janganlah berlaku risiko yang tidak itu nak tidak match lah mak kena berhe. Yang paling penting, ewek sekolah ataupun antet kuis sekolah nak kena lah. Terlock kuis nak sekali helmet, jangan ber ataupun bo helok helmet. Kuis pun kena lock helmet, ya keselamatan anak sendirilah kena ber. Jadi, jok mana yang saya lagu dari Safura dan Izzat Exist. Andang cintaku menyala mainumu.

Morgan Villa dari Suara Spring sebentar atik ya. Lagu hiburan retro Get Lahu Amesh Amesh Eterloy untuk balik Yahya atik. 11.35 minit pagi ke udara Gahju Ashik and Anu hingga 12 pada is ya. Jadi Mak Kenema yang sedang menonton di live TikTok, terima kasih dan juga mendengarkan siaran Ashik FM untuk pagi-pagi doh ya. Terima kasih juga ke udara. Tak adalah pagi-pagi sangat. Namloi tengah hari dah doh. Itu nak waktu ceca dah. Cik Endeng nak jam rete hoj soi pun hoj ceca macana dah menasak hoj awal atek ataupun yang pai memasak jugalah. Endeng dapur nak sambil-sambil bersengbong siaran Ashik FM. Terima kasih rakan Suri Roma ataupun amik-amik ke, aba-aba ke, atai-atai ke yang sengmong untuk balik Yahyate hingga 12 pedis. Yek Linda ke udara semualah rakan pendengar. Lepun terima kasih kerana masih tuna menjadi pilihannya radio siaran Ashik FM, Radio Send On Air untuk balik pedis. Berhati hati pedis lagi Yahya balik ke? Get to Sabah nak mulai pedis ke? Okey, jadi kenembo yang bersengmong sebelum esengmong hiburan lagu do antara ge info gah kalau ini kegiatan terjo gas petroleum cecair ataupun LPG yang guna menasa endapur nak en anu nacal tong komersial kelot ladang sawit terbongkar ya selepas serbuan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Isatop. Kalau ini serbuan ini kebuk permis ladang Enong Tok Mori Tanjung Sepat Selangor turut membabitkan kerjasama polis di Raja Malaysia. Cabangan khas Ibu Pejabat Kontinjen Selangor, tindakan yang MTL oleh Obstiris 4.0. Hasil risikan selamat negecek lah. Dan serbuan donor baba warga asing berusia 30 tahun ditahan sedang menjalankan aktiviti memindahkan LPG bersubsidi tong 14 kilogram ke tong komersial 50 kilogram. Rek nak wel kerja engdo he macam-macam. Dan pihak Enane sindiket do jual LPG 50 kilogram do yang diisi nak gunakan gas subsidi kepada pihak industri pada harga lebih rendah daripada pasaran sebenar. Adolah berlaku ketirisan ya. Bukan saja minyak minyak masak ke atau minyak masak lah. Minyak masak hoi ditangani untuna memang jerelah seoi incentives anak minyak masak dohwel minyak sednet makenderaan doh dengan gas petroleum dolah gas menasak en dapur nak he jadi do antara kegiatan yang tidak match lah sebenar en anu menyalahgunakan ano harga bersubsidi na termoj ma 50 kg anggaran enyuh kalau NAN anu dan nilai rampasan dianggarkan RM400,000 kes di siasan Nahos Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Peraturan 3-1. Do antara get berita ketirisan gas petroleum lah ya. Dan kalau ini serbuan nar warga asing yang berumur 30 tahun yang memindahkan gas not bersubsidi iaitu 14 kilo kepada 50 nak kira nak pindahkan gas nak kepada 50 kilo lah and anu nak jual dengan harga yang lebih rendah. Okey, do antara gap berita lah. Neglect mah kenebek-kenebek lah sebenar and anu ya kalau emo ene perkara-perkara yang mencurigakan di tempat anda segeralah tu nak melaporkan kepada pihak yang berwajib ya. Saya mau maning lagu Kak Yong, single itu mahal minuman.

Cari jodoh Wali Ben. Sebentar Atik Sengmong tilok lagi 6 loy majam 12 pediis. Dan kenembut selepas doakan rakan setugas well akan berkonti selepas ye ke udara. Dan kenembut juga yang sedang bersegmong siaran Asia FM. Selalunya lepas ye do DJ Wiki lah kan. Tepat jam 12 pediis Nana akan berkonti well untuk jam seterusnya 4 jam. Dan selepas nak rakan-rakan yang moy akan berkonti jugalah untuk masa rekte. Jadi ye Linda and anu hek lah tugasan ye isdo Kamis dan isdo Hejek 7 gecek 5 2026. Terima kasih semua dan juga rakan-rakan di live TikTok juga. Terima kasih kenembut yang bersengmong siaran Nasya FM. Jumpa well untuk is yang seterusnya. Jadi lupun kenembut yang bersengmong, selamat Yehyah. Dan juga jumpa untuk is yang moy well, selamat pagi ke udara. Terima kasih. Bye-bye.

0: Ibrah Cakun Diasyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah kita untuk hari ini iaitu bodoh. Sabda Rasulullah SAW, apabila seseorang hamba Muslim atau mukmin berwuduk, lalu ia mencuci segala wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang ada liatnya, hak haram bersamaan dengan air atau bersama titisan air terakhir. Ia mencuci kedua tangannya, terkeluar dosa-dosa yang ada buat, kedua kakinya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan titisan air terakhir hingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim, beberapa penemuan saintifik melalui berwuduk, apabila air dingin melalui tubuh yang letih dan mampu melancarkan peredaran darah, membuatkan nyawa kita lebih segar. Air dingin meningkatkan keupayaan sel darah putih dalam tubuh serta meningkatkan sistem pertahanan nyawa melawan virus. Berwuduk di waktu pagi meningkatkan produktiviti hormon estrogen sekaligus meningkatkan tahap kesuburan. Boleh memperbaiki jaringan kulit dan buat kuku lebih sihat dan kuat, dan juga air dingin pada waktu pagi mampu menghasilkan ion-ion negatif yang boleh menetralkan darah dan membantu menyerapkan oksigen dengan lebih optimal sehingga wajah kelihatan lebih berseri dan juga bercerah. Dengan itu, tazkirah untuk hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Dah cerahut jermol setel Rek arai penyodah patun

Moi, non, moi.

0: Ya, saudara, Cik FM, lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam iba, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga selamat tengah hari. Enyam meranjang ke udara dan juga bersama dengan rakan setugas iaitu ahli baru.
1: Ya. Yeah.
0: Bersama dengan Reza pada ketika itu. Okey, Reza, aku tengah hari ni sebenarnya tengah hari dah ya. Jadi sesuai dengan keadaan tengah hari ade, Har bertugas daripada Hunan sehingga jam 2. 3, 4, 4 petang sebenarnya. Jadi untuk 4 jam yang berikutnya ku kata segmen seterusnya Harmong, ku kata segmen Maimu segmen ni Har ni ni
1: Maihi Asyik.
0: Maihi Asyik. Jadi macam-macam cerita Reza dah. Har cerita. Cerengai hai ni Har cerita macam-macam ni. Apa kau si cerita? Tapi memang selepas ni dah Reza akan join ki berkongsi mengenai cerita isu semasa dalam dan juga luar negara lah ya.
1: Yeah.
0: Okay. Jadi Reza hai ni pada ketika ni jadi dah memberi ketika ni sebelum-sebelum pada ni hanya hai jadi main bergetar. Tapi hari ini berkesempatan untuk bersimbang pada jadi okay, sekali lagi sebab Eng masa mula-mula bertugas Eng pek-sik lagi pek-pek sempat lagi buruk, jadi selamat tiba lah.
1: Okay, terima kasih juga DJ Amran.
0: Oh, iki boleh DJ.
1: Ini dah biasa panggil DJ Amran. Okay, kan, jadi memang akan selalulah akan panggil DJ Amran.
0: Betul. Memang. Okay, Reza. Jadi untuk lagu pembuka tirai Har pegelap bukan pegelap dia dah tengah hari
1: dah
0: sebenarnya
1: tengah hari.
0: Sebab dah hijau cana join ni jadi
1: slow kan.
0: Jadi aje lain-lain dia akan bersama dengan sebuah lagu daripada Abu Iman ni
1: Acik Air, warisan kami.
0: Wah, ada ni sebenarnya lagu dia kalau Har panggil kan. Lagu Dialek Jahud. Lagu Dialek Jahud. Mong juga sebenarnya perkataan-perkataan lidah faham ya. Sebab lebih kurang bahasa Malaysia. Tapi ni lebih kepada bahasa ibunda sendiri lain. Jadi semestinya ada ni bahasa lagu yang dia menceritakan tentang
1: warisan hi.
0: Warisan hi, suasana kampung, mak aktiviti naik ui. Ya, semuanya Monkey Permon, aku kata ada. Sebenarnya lagu ada lagu penceritaan, cerita tentang aktiviti ataupun kisah hidup masyarakat suku kaum Jahud lah. Okay, gini dah Har bercerita macam-macam lagi, Har berkongsi mengenai Maya gitu dah.
1: Mungkin akan cerita-cerita melibatkan isu-isu global kan.
0: Ya, boleh.
1: Tapi gini lah.
0: Okay, Har point pukul 4 kah? Okay, jom ketik lagu no.
1: Okay, teruskan mendengar HFM, Moinumoy, warisan kami, Acik Ai.

0: Ya, Aisyah FM, my no my, lain daripada yang lain bersama Ruin, DJ Reza dan juga En punya rakan sekerja.
1: Ya, itu dia En yang merancang. Terima kasih kepada semua ya. Jadi Reza Hunan, Mong setengah mai pada ketika dia baru naik fikir untuk cecai. Jadi selamat menyambut selera lah ya.
0: DJ Amran dah ke?
1: Bo En. En sudah-sudah. Sebelum mau kerja memang dah sudah dah. Sebab hari dah lebih keempat. Jadi hari kena jaja awal untuk mengelakkan Mong
0: kesesakan lalu lintas.
1: Mong ano deh. Mong naik-naik berkati. Pita cacik. Okay, jadi dah selesai. Jadi harap mai semua ya. Hi punya pendengar-pendengar pun dah naik sedia untuk menyambut selera lah ya. Tak kisahlah Reza ya. Mungkin aku pada. Mungkin ku tempat kerja. Mungkin sedang mencari-cari ataupun kikik tempat yang de menjadi pilihan nilai sebelah tengah hari ini. Jadi walau gerok pun semoga kikik tempat yang dia lah ya.
0: Ngeromai je biar ket berisi lah.
1: Betul. Janji cecah. Jangan tercecah. Setengah mai ki sibuk dengan kerja. Bila ki sibuk dengan kerja memang ki abaikan untuk makan tengah hari tak boleh ngejim. Jadi kalau ki abaikan sejam dua boleh, tapi dah lewat nanti dah masuk angin.
0: Mungkin akan berlaku ngeromaji penyakit-penyakit yang tak diingini lah.
1: Ya betul, mengganggu prestasi kerja. Pandai Reza. Okey, jom kita berkongsi cerita sepintas lalu ya, Neng.
0: Kalau boleh diizinkan oleh DJ Amran.
1: Ya, saya izinkan.
0: Enak kongsikan satu kes lah yang berlaku ku Kuala Terengganu 7 Mei.
1: Oh, iya ke?
0: Di mana nombor peniaga ada keral lah kerugian sebanyak RM882,920.
1: Wow.
0: Selepas dipercaya sedikit penipuan panggilan telefon ataupun phone scam.
1: Oh, phone scam.
0: Jadi Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nob ki sore pada 23 Mac lepas, mangsa ada yang berusaha awal 50-an, kita terima lah nanak call daripada suspek kral yang menyamar sebagai wakil etika takaful.
1: Okay. Agent insurans lah.
0: Agent insurans. Jadi suspek mendakwa nama mangsa ada telah digunakan untuk membuat tuntutan insurans.
1: Okay.
0: Kesihatan palsu di sebuah hospital, namun dakwaan ajihnya dinafikan oleh mangsa. Jadi kena ikut sebagai pengajaran lah mai yang terjadi ada.
1: Ya betul. Jadi apabila terima panggilan telefon, pastikan pastikan nombor yang diterima aje nombor yang betul, dan juga individu lain menyamar sebagai tak kisahlah mungkin agensi ke orang perseorangan ke kenalan ke, kadang-kadang macam-macam modus operandi biguna cara untuk memperdayakan
0: sebab sekarang skamer-skamer dia naik lebih cerdik, naik boleh nampak ni kan dia punya nama, dia punya tempat tinggal dan umur sebagainya.
1: Ya betul.
0: Jadi lebih kena lebih berhati-hati.
1: Ya, betul. Dengar tu. Okey Reza. Okey. Gena Johar akan cerita lagi mong benda-benda gila ya. Saya akan kongsikanlah Reza. Jadi teruskan dengan lagu ku tengah hari ni. Lagu Maya selepas tadi.
0: Alam nyata ju nyanyian Kiloy.
1: Wow, ada limai pemenang juara Asyik pada tahun 2007. Dan terlahirlah sebuah lagu. Sebenarnya Nai ni popular dengan lagu Dersa, tapi ada di antara lagu-lagu yang melonjakkan kegemilangan dan juga Muh Nai ya. Alam Nyata Harok lagu Harcangai Lepadim.
0: Okey, Asyik FM, Moin Umai, Alam Nyata Kiloy.

0: Oh.
1: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, sorry. Lupa.
0: Oh, lupa. Macam mana?
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

0: Ya, Aisyah FM, Moin Umay, lain daripada yang lain bersama Ruin, DJ Reza dan juga DJ Amran ke udara.
1: Ya, jadi terima kasih sekali lagi untuk semua pendengar-pendengar dan juga yang ada naik getik di melalui frekuensi radio ataupun melalui live TikTok pada ketika ini. Jadi, kalau hinang pada ketika ini, Reza, ya, semua ambil naik hamut di sekolah, ya, ambil sangat-sangat, ya, pitak sangat-sangat sekolah petang, bibual ni, sekolah dui, ataupun mong setengah main ni dah naik juk-juk sekolah, ya, kaum berat naik juk ada ni. Jadi, naik juk ni kira dah okey lah, dah telas kan. Buat main lah dia ke hati bak ataupun ke sekolah dia dah masalah masa dia dah tu nyep is tu okay.
0: Berat gak ke hati
1: berat ya berat ijuk nyuh ijuk ya jadi aja lah ilai kerana hampir sangat hampir sekolah dia ni jadi apa amik pun dah kipot dia dah terutama apa lah ya dah kitunggu ku anu kenderaan ni bila sangat dia kia tau juga
0: dah dah kistat motor ke
1: dah start motor dah 4 kali ke pusing ni keliling dia ke ya anu dah kirim motor 4 kali tapi ni anu ni tak kita lagi ikonon ni tak muncul ke depan pintu jadi ajalah kerana ambil sangit macam-macam ni okay, jadi hari ini ni Reza akan kongsi mengenai bibual ni ma. Kalau kek ma memang kibol ke kampung kek gajah dia
0: kalau cik lah cik. Selalunya cik lah
1: okay. Jadi mong cerita mengenai cik tengah hari ni mong cerita canuk je mong ki jadi nana tajuk utama lah juga ya. Jadi hari ni perkembangan terkini boleh ki kongsi Reza
0: ya kalau mong rakan-rakan pendengar yang kenal ataupun yang ki kenal lah dengan cik ada dara Amoy dan juga Kelat Imuh yang yang berada di Zoo Tenoji sekarang. Tenoji ku Jepun dah dipantau secara berkala. Jadi Majlis Pemerintah Taiping Kiok Jaminan Kebajikan Ni Ikor Cik ada akan yang dipindahkan ke Jepun berada dalam keadaan yang bor dan juga dipantau secara rapi susulan kebimbangan yang dibangkitkan orang awam. Jadi monglah viral satu video di mana Hineng cik-cik ada dalam keadaan yang kurang yang membimbangkan lah ramai je. Jadi pemantauan telah dilakukan menunjukkan ketiga-tiga cik ada dalam keadaan yang sihat dan dengan peningkatan berat badan mencerminkan penjagaan dan pemakanan yang baik. Jadi harapkan bor-bor tadilah untuk haiwan-haiwan yang ber

0: penama dara, ama dan juga kelat adik.
1: Ya, yeah, itu dia. Maknanya, Honan eh, jangan risau lah ya. Jangan risau, mm-mm, jangan susah sengi. Mong mai risau sampai tau kicak-kicak. Ay, bagaimana berkedua keral. Aja ni, tak perlu ya. Sebabnya, Honan ni, ni ikut cik dara, amoy dan juga kelat adik ni. Dalam keadaan bor dan juga sehat. Bahkan, Nainai semakin cergas, ceria. Mm-mm. Ya, ku tempat pai. Jadi, nerisau netizen ataupun masyarakat. Memang selama dia ni untuk memastikan sebenarnya ni ikut cik dia dalam keadaan bor ya. Agak-agak risau ni selepas dia dah boleh ui aktiviti masing-masing lah ya.
0: Dah kira dah boleh tidur dengan Lena lah.
1: Boleh tidur dengan Lena.
0: Boleh dah dengan bor.
1: Ya, dah boleh cengai lagu-lagu jiwa semua ya. Agak risau. Hey, seronok ya. Hey look ya.
0: Seronok.
1: Seronok ya. Ya. Okay. Selepas dia, dia akan ikut lagu juga daripada Boy Man.
0: Airi melepaskan Ong.
1: Oh, Airi melepaskan Ong. Dan lagu yang memang lagu adik sebenarnya adalah single yang pertama ya, Reza. Single yang pertama melonjakkan Moh Airi menjadi sebaris dengan penghibur masyarakat Maihi yang the paling joy be semain lagu ku kata segmen pilihan lah. Okay. Dan selepas itu akan bersama dengan lagu killer ya.
0: Bian Gindas Jawara Cinta Jo Nyanyian. Jawara Cinta Bendas lah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Terbalik
1: Imu Beno ada ni. Lepas je dia ya, no, tajuk lagu Juara. Maknanya Juara Cinta lah kena ni.
0: Maafkan saya.
1: Pema poi hari raya dah semain mam ni.
0: Baik, jom getik lagu Ju Airi melepaskan Ong dan kemudiannya ia akan getik lagu Ju Bian Gindas Jawara Cinta. Asyik FM.
1: Mai.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

0: Wow.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asik.

0: Maihi Ashik FM. Moy Numoy.
1: Ya, saudara, di sebalik setiap kejayaan terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena dengan sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
2: Jadi, terima kasih, Dijamran.
1: Ya,
2: teruskan mendengar Ashik FM. Moy Numoy.

0: FM.
1: Aishiq FM bernafas baru tahun 2026.
2: 2026 bakal tiba. Nantikan sesuatu yang baru daripada Aishiq FM.
1: Bernafas baru, lebih segar dan ceria.

Asyik FM, moi-numoi lain daripada yang lain. Setiap kejayaan terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan sempena sambutan Hari Ibu 2026. Marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Sempena pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Asyik FM, moi numoi.

0: Ashik FM. Moy Numoy.
1: Ya, Ashik FM. Moy Numoy. Lain daripada yang lain. Sorry.
2: Pema. Apa yang ada masalah? Jarade memang Boje dah sibuk je berbincang. Serimbang-serimbang dah tak ada kan? Jadi kepada para pendengar semua, pada ibelah berkesadih. Jadi Reza akan berkongsi get layar berkaitan dengan sebenarnya saja Lucky Ha berkongsi bersama dengan He untuk penani mungkin sedang melalui lebuh raya tertentu ya, pada ketika adik. Jadi boleh ki kongsi bersama dengan para pendengar semua. Okey Reza, Hineng mai cerita berkaitan dengan lebuh raya Lidebong pada ketika adik. Jadi kalau Hineng ni, Hineng macam mongku lemah kelang jenis je nukera baji. Ya aje. Okay, jadi mana punya ni? Jadi Hineng ku ada ni je. Sebenarnya mong laya cerita-cerita leader anu deh. Leader mong berkaitan dengan lebuh raya. Tapi sebenarnya pada ini menku belah-belah i berkes. Memang agak memang sesak lah ya. Lebih-lebih lagi waktu weekday bila hari bekerja Isnin sehingga Jumaat ni. Kadang-kadang Sabtu pun sesak juga sebenarnya. Jadi boleh hirancang lah ya cerita ni.
1: Kena hirancang awal.
2: Kena cerita ni. Ini ni kena hirancang. Kalau ku benar ya Kuala Lumpur sebenarnya lebih mudah sebenarnya boleh guna pengangkutan awam. Hi mong bus, hi mong monorail, mong LRT, mong Grab juga ya. Mong kereta-kereta sewa ya.
1: E-hailing.
2: Ya betul. Lepas je ni boleh juga hi bus mong. Jadi macam-macam. Sebenarnya semua mong. Semua tempat boleh hijangkau dengan ihut pengangkutan awam.
1: Jadi macam saudara Amran kuit-kuit mah no Asyik FM.
2: Boeing. Chip Juk.
1: Oh Chip Juk. Sama ini.
2: Harganya Chip Juk sama. Lebih mudah. Lebih mudah dan juga menyihatkan badan.
1: Tapi bersenggap gek lah kalau daripada pagi hicip mungkin okey. tapi kalau start daripada tengah hari mungkin
2: aje masalah gek lain.
1: Tapi tak apa, benda ji bor sebenarnya untuk bro okay, kan.
2: Betul. Jadi hicip juk lebih bor lah ya. Hi menikmati keindahan alam semula jadi. Lepas jenis hicip juk juga menyihatkan tubuh badan.
1: Romayaki membakar kalori.
2: Ya, ingin menyahut seruan kerajaan 10,000 langkah setiap hari.
1: 10,000 langkah setiap hari.
2: Betul kan?
1: Betul.
2: Jadi, ajilah ilai. Jadi, perlu hicip. Cip-cip. Untuk nublah-nublah tempat ni. Lebih-lebih lagi hunan ing kalau ngunya tempat kerja ing satu jibjuk, kedua ni kalau ngin kenderaan ndeknya apa ni kalau ngacip no kata bilik pejabat tempat kerja ing akan guna rangka lah.
1: Oh. betul.
2: Ya? Tapi tak sur-sur juga. Aja masalah juga aja.
1: Mungkin kena dari segi kromaji. Mungkin kena lebih kot. Kena lebih dari segi mungkin kena jogging ke lepas ni.
2: Jogging ya.
1: Jogging. Main bola.
2: Hicip juga untuk lalu jogging.
1: Tapi sahutan kerajaan ni 10,000 langkah sehari.
2: 10,000 langkah, ya. Panilah sehari. Tapi ni joy sangat 10 hari.
1: Sehari 10,000.
2: 10 hari boleh. 10,000. Tapi kalau sehari 10,000 je joy sangat ni.
1: Rasa kalau dari Perak mungkin lah boleh kot 10,000 ni.
2: Mulai rumah dia sempat di kerajaan lagi dah. Penat dia, penat sangat ya. Tapi walau kira pun aja lah ilai. Memang selagi boleh hi. Kalau ada ni cerita berkenaan my leader memang pek bermasa untuk nak bersenam. Jadi hi mungkin menggek masa je ni. Jadi hi guna lah ya waktu-waktu leader mong aja. Hi selitkan dengan mengekalkan budaya hidup sehat ya.
1: Jadi kalau contoh hi cip nu mungkin pejabat kan. Kalau hi cip juk pun aja pun dia dah berkira sebagai bersenam.
2: Ya betul.
1: Dia dah ikut mahi perhul segap kan.
2: Ya betul. Tak payah hijar tempat kerja.
1: Tak payah.
2: Kalau tidak dah memang dah bisa enggak dah susah lah. Mau tempat kerja. Okey, jadi sebelum berakhir sebenarnya bukan berakhir tugas Hanhar. Sebelum hi moi no segmen berikutnya. Ianya ni segmen Khazana Seni Asyik di mana lagu-lagu tradisional masyarakat Mahi. Jadi beribu nak bersama dengan lagu dia.
1: Jadi kalau kan ni cip jukan kan. Jangan sampai hi bermimpi seperti lagu Ade.
2: Hi bempoi.
1: Hi Jalal Pusaka, mimpikah aku. Jadi terus layan Asyik FM.
2: Moi namoi.

0: Azira, Azira. Sini Azira, ini Syati Azira.
1: Wah, yang mana? Wah, cantiklah Rina.
0: Ikut nak?
1: Ya. Haah, lah cantiknya. Wah, aku suka ni. Tinggi-tinggi aku suka.
0: Alah, baru 2000 lebih. Cuma apa kata kalau kau ambil yang warna pink, aku ambil yang warna biru.
1: Aku tak naklah pink.
0: Aku ambil warna hitam ah.
2: Hai, Dek. Beli mahal pun sama je, Dek.
0: Suka hati aku lah, duit aku. Guna pula. Aku kenal ke sebenarnya dia orang ni?
1: Aku tak kenal lah, entah siapa.
0: Ya, saya kenapa?
2: Belanja ikut kemampuan, bukan ikut perasaan.
0: Kenapa diorang ni?
3: Belilah barangan buatan Malaysia.
0: Sibuk ada orang jual lagi.
1: Jom-jom lah.
0: Kita tengok diorang ni.
2: Nak pergi mana pula, Dik?
4: Rancanglah perbelanjaan anda. Berbelanjalah mengikut kemampuan dan belilah barangan buatan Malaysia.
5: Buatan Malaysia.
4: Ah, tahu pun.
5: Buatan Malaysia.
4: Ah, pandai.
5: Pun.
4: Pandai.

Untuk kuhira. Ini apa ni buat?

kepala merah, untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Asyik FM Moi-Numoi, lain daripada yang lain. Baik, Hunan, pukul 2.43 minit Iberkes. Masih lagi bersama dengan Reza dan juga Eng Amran Kudara. Aku kata segmen Kazana Seni Asyik. Okey Reza, Had akan aku darakan 4 buah lagu sebelum bersama dengan berita dialek temuan dan akan kembali lagi. Okey, jom bersama dengan lagu berikutnya.
1: Jakun jo lagu yang berdialek Jakun, lagu dia sejarah tentang Tasik Cini.
0: Wow.
1: Lagu yang menarik lah.
0: Ya, betul-betul. Jadi sekurang-kurang kalau cerengai dia hipani, bergerak salah sila ataupun alur cerita, bergerak bermula sejarah Tasik Cini.
1: Dan antara saja juga ia akan diketik lagu ju dialek Mahmeri, Pergonting dan juga ju dialek Jahai. Ju Kampung Raba katanya. Dan last kali ia akan diketik lah lagu ju ju kumpulan Sewang Pos Belau.
0: Wow.
1: Eji Bunga Heriak.
0: Bunga Heriak.
1: Betul ke? Betul ke sebutan?
0: Betul, betul, betul. Betul. Okey. Jadi untuk Ajih, kepada para pendengar semua, Lidl bersama dengan ICFM. Jumpa selepas berita dialek temuan pukul 3.10 minit di Berkes. ICFM.
1: Moi no moi.

kepala merah, untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ASFM.

0: Maihi Ashik FM Moy Numoy.
1: Ya, Ashik FM Moy Numoy lain daripada yang lain. Sementara nak nak pergi gertik berita ju temuan ya. Jadi bersama Roy hari deh DJ Amran ke udara.
2: Ya, masih lagi bersama dengan Jar. Hunan pukul 3:11 Iberkes. Oh, adik ni sedar-sedar adik adalah jam yang terakhir ya Reza ya. jam yang terakhir. Jadi kepada pengkit semua, masih bersama dengan Nasik FM. Terima kasih Jojo ya. Dan juga yang paling penting kepada pengkit semua leader pai bersama dengan Nasik FM, sama ada pengkit Getik G merusi pengkit Cerengaji menerusi radio ataupun merusi live TikTok. Terima kasih Jojo. Okay Reza, kalau Hineng jenek lah kan he hold sekejap, hold sekejap Hineng jenek cuaca terang menerang ya. Tapi belah-belah i duit deh masa tengah mai tepat i berkes bipal masa tengah mai duit jadi mungkin boleh kongsikan bersama dengan para pendengar mengenai jangkaan keadaan cuaca ko genek lah ya dan belah-belah berkes ada belah-belah i klaim deh ya kalau Hineng tapi mula dengan berkes lah ya ko Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
1: Baik, kalau Hineng cuaca belah dua lah kan ni cerita pasal belah dua ku Semenanjung berpes akan menyeluruh ku kawasan Kedah dan juga kawasan peralaman di Perlis, manakala untuk beberapa tempat seperti Pulau Pinang, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Johor mungkin akan berlakunya berpes, dan juga akan berlaku juga berpes di kawasan pedalaman seperti Kelantan, Perak, Terengganu, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tapi untuk Melaka pula tak mani untuk duit ada. Jadi untuk Sabah pula di akan juga berlaku beberapa tempat akan berpes di pedalaman dan juga Pantai Barat dan juga Tawau, Sendakan dan Kudat. Akan hujan di beberapa tempat dan juga tiada hujan untuk wilayah Persekutuan Labuan. Dan juga di Sarawak berpes akan beberapa tempat, berlaku beberapa tempat, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seri Kesibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Jadi kalau boleh kongsikan belah menguat juga.
2: Ya, boleh boleh.
1: Semenanjung, ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman, Kelantan dan juga Pahang. Dan juga hujan di kebanyakan tempat, Kedah, Pulau Pinang dan juga kawasan pedalaman di Perlis dan juga Perak. Tetapi untuk Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka dijangka takkan mani atau mani lah. Dan juga di Sabah berpes akan berlaku di beberapa tempat pendalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan, tetapi tiada hujan direkodkan untuk menguat adik di Tawau dan juga Kudat. Dan juga di Sarawak juga akan dijangka hujan berlaku di beberapa tempat, Seri Aman, Kapit, Miri dan juga Limbang. Tetapi untuk Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarikei, Sibu, Mukah dan juga Bintulu dijangka tak akan mani untuk menguat adik.
2: Ya, itu dia jangkaan keadaan cuaca seluruh negara edisi hari ini 7 bulan Mei 2026. Jadi boleh hiatur dan juga hiui perancangan mengenai aktiviti hi blah-blah idui deh. Blah-blah idui, blah-blah berkes adik ya. Hi sesuaikan dengan jangkaan keadaan cuaca.
1: Mungkin ya, rakan-rakan pendengar mungkin menguat adik aktiviti yang yang nak dilakukan lah kan. Jadi pastikan ke rancang seawalnya yang boleh.
2: Ya, betul. Jadi kepada para pendengar semua, sambil-sambil aja berhibur bersama dengan lagu-lagu santai ku blah-blah berkesadih. Jadi Jar akan kurang je berwal tapi ni lebih cengah lagu ya. Okey, untuk aja bersama dengan Nasim Bara, lagu yang bertajuk
1: Aku Suka Dia.
2: Alamak.
1: Amran sukain?
2: Tak. Okay,
1: saya sakit hati.
2: Terus lain Asyik FM Moy No Moy aja gurauan ya. Gurauan Aku Suka Dia Asyik FM
1: Moy No Moy.

0: Ya, saudara, Syukur FM menemui lain daripada yang lain. Baik kepada para pendengar semua, leader bersama dengan Asyik FM sehingga ke saat adik. Jadi, kalau hening pada ketika adik ya, yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Bertugas dengan bor-bor ya. Okey, jadi ku belahi berkas adik kepada para pendengar semua, leader Mong dan juga Gertik G. Selepas adik akan dikudarakan lagu-lagu ya. Santai-santai talih ya. Mong lagu Hindustan akan dikudarakan. Okey, jadi sebelum diteruskan lagi, jadi kepada para pendengar semua, Mong nak cerita sepintas lalu jarum kongsi.
1: Jadi cerita adik berlaku ku Sungai Petani, Kedah. Dimaklumkan bahawa Nombor Mekeral adik didakwa ku Mahkamah Seksyen hari adik atas pertuduhan menyebabkan kecederaan parah dengan cara kitok i kenah menggunakan pelbagai objek pada Mac dan bulan lalu. Jadi yang tertuduh ada Rosmaini Abdul Rauf 43 mengaku tok bersalah dan meminta dibicarakan selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Najwa Cik Mat. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh adik didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah terhadap isterinya Nur Fitri Mokhtar 39 dengan memukul menggunakan kerusi plastik dan juga getah paip ataupun getah cebur lah di sebuah rumah di Bandar Aman Jaya di sini kira-kira 5 jam 5 petang pada 29 Mac lalu. Tertuduh yang bekerja sendiri turut didakwa melakukan kesalahan yang sama ke atas mangsa menggunakan besi penyangkut langsir di lokasi sama kira-kira jam 9 pagi pada 23 April lalu.
0: Okey saudara, adalah sepintas lalu dan jom hibur-hibur bersama dengan lagu berikutnya.
1: Hari-hari Sayang.
0: Wow.
1: Azhara Band.
0: Okey. Jom berhibur bersama dengan tiga rangkaian lagu Genek Johor Hindustan untuk hiburan hit semua. Dari SFM.
1: Moi no moi.

0: Itu dia lagu Kuch Kuch Hota Hai. Nana lagu untuk soundtrack filem yang sama. Lakonan Shahrukh Khan, lepas ini Rani Mukherjee dan juga Kajol.
1: Ini cerita yang paling disukai ramai.
0: Ya, memang dia gemar ya, jengoi mai Bineng. Saya rasa mungkin lebih daripada dua kali Bineng. Okey, sebelum berakhir Nana, perkongsian ya, Reza Kiha kongsikan bersama dengan para
1: pendengar. Kalau pada dunia, Amran sokong timah.
0: Boeing. Sokong Cape Blok menang.
1: Senang dibuat kerja ya.
0: Ya. Begitulah ya.
1: Jadi untuk pengetahuan para pendengar, RTM telah diumumkan sebagai penyawa utama rasmi Piala Dunia FIFA 2006 di Malaysia. Dan ya Ji, RTM disiarkan sebagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda menerusi MyTV Broadcasting selain platform penstriman RTM Klik. Jadi kesuma 104 perlawanan akan disiarkan ku RTM Klik lah.
0: Ya betul. Aja lain-lain yang dinanti-nantikanlah peminat sukan bola sepak. Pastikan okay, semua ya dah hiccup Hipani ya mengenai get out status penyiaran ku Malaysia dah pun Hipani. Jadi RTM sebagai penyiar rasmi untuk ya FIFA 2026. Jadi ajalah ila ya, semestinya dah Hipani. Semestinya yang paling penting ni percuma ya Hining. Secara percuma.
1: Okay. Tak berbayar langsung.
0: Ya betul. RTM Klik disiarkan ya. Jadi nampaknya Reza setakat ni nak tugasan har.
1: Terima kasih DJ Amran.
0: Ya.
1: Saya sentiasa menemani Yen.
0: Ya. Memang jadi masalah. Aje ni teman berteman di ruang udara lah ya. Jadi harapkan kita semua terus terhibur dan juga selepas tadi bersama dengan rakan-rakan yang lain yang akan bersama. Jadi Reza mungkin mahabal.
1: Terima kasih nu semua rakan pendengar. Teruskan mendengar CFM, moi-moi lain daripada yang lain.
0: Ya, sebelum berakhir dalam diam aku mencintaimu Sting. Apor, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Ibrah Temiah Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elok gah kembo. Nyop masih lagi bersama dengan Ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja tentang Kloj Tazkirah Asyik FM. Ido sama-sama berwal tajuk kesempurnaan Islam nei sama. Kalau ini tentang Kloj hadis yang diriwayatkan Al-Tirmizi, Nong Abu Hurairah radhiyallahu anhu nadi. Nasengmong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barkui min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya'ni. Maksud sebahagian tanda seoi nak te ataupun kualiti Islam enai sama nak te naprak iluk perkara yang tok mek mari. Kalau ini tentang keluar hadis tu maksud benda-benda perkara-perkara yang Allah na'ur tentang nesgos semua nak te'el. Manakala perkara-perkara yang Allah naget agak te'el naprak. Jadi unaklah sebenarnya bukti ataupun tanda nai sama nak te Islam mek tentang ulah ikut enak. Gelo cara mok dapat tok mok lebih lagi. Pertama sekali mestilah nai sama nak te nak pentingkan perkara yang mek, perkara yang mulia, yang kenar mesti ri nak te na anak do na prak ataupun na daduk na perkara-perkara yang hina atau perkara-perkara yang laes yang mate akhlak terus na anak do na diri emari na belduk ri emari na agak tel perkara yang boleh merusakkan ri emari. Lepas nak wen setiasa na sibuk ri nak te na tel benda-benda yang make hit kerenjak-kerenjak yang make hit yang mok anak magnet nama balik mari dan juga masyarakat. Terus elok masa yang mok entang anak atik nak gunakan untuk benda-benda yang mekhik dan yang sesuai tok nak campur hal seoi moi yang boleh menyebabkan kembut seoi berkalai-kalai. Elok yang kiyok tu edol lah yang keluar hub edol. Sama-sama lah berfikir unaklah mekhik Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakin. Anda berada di zona lengkap DNA Non-Stop 4 hingga 5 petang.

Halo, halo, halo semuanya. Wahai pendengar Rushing FM, apa khabar kacang semua? Adakah kacang semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja? Jadi, kau harapkan kacang semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja di samping bersama dengan keluarga yang tercinta. Jadi hari ini 7 Mei 2026 bersamaan dengan hari Khamis dan waktu sekarang pukul 4:06 minit petang. Kalau sebentar tadi kacang semua bersama dengan DJ kita yang baru, yang muka-muka handsome yang baru, iaitu DJ Reza dan juga DJ Amran sebentar tadi. Dan sekarang ni kacang akan bersama dengan jejak keganteng seterusnya. Siapa dia kalau tak kenal? Orang khabar tak kenal maka tak cinta. Jadi inilah time untuk ku memperkenalkan diri seorang lelaki yang gagah, kacak, perkasa, menawan. Tak lain tak bukan, DJ Iris in the house. Yo, menawankan kacan pada petang ini, bermula daripada pukul 4 petang sampai ke pukul 8 malam. Sekejap sahaja lagi. Jadi antara segmen akan ku bawakan untuk kacang semua, iaitu 2 jam yang pertama bermula pukul 4 sampai ke pukul 6 akan ada segmen Rentak Genen. Segmen Rentak Genen ni adalah segmen yang memperdengarkan kepada rakan-rakan pendengar semua dengan lagu-lagu orang kita, lagu-lagu baru orang kita ya. Boleh dikatakan hampir 100% lagu yang dimainkan dan dinyanyi, dicipta juga oleh orang kita. Jadi itulah dia dipanggil segmen Rentak Genen. Segmen Rentak Genen sampai ke pukul 6 petang. Lepas pukul 6 petang kita akan bersama dengan statement pula. Segmen seterusnya iaitu segmen Mateh Mareh. Mateh Mareh ya. Dan sampai Mateh Mareh pukul 6 sampai 7.30. Di mana pukul 7.30 kita akan berpindah segmen iaitu Kazana Seni Asyik Ekstra sampai ke pukul 8 malam. Jadi buat pendengar-pendengar Rushing FM semua, semoga kita semua, kacang semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Walau di mana berada sekalipun, ku doakan kesejahteraan kita bersama. Jadi untuk ku buka tirai segmen Rentak Genen kita pada petang ni, tadi dah ke udara lagu Rindu Merindu dari kumpulan DSL ya. Dan selepas ini adalah lagu Apa Salahku, lagu dalam dialek Jakon dan dimainkan oleh kumpulan daripada kampung orang asli Sungai Peroh, Keluang, Johor. Ini dia Apa Salahku Jakon KSSP Band, hanya di Chef FM Moi Numoi, Rentak Genen.

Hey West Ing Hale. Ha. Lagu dalam dialek Semang yang menghiburkan kita semua sebentar tadi. Sempena segmen Rentak Kene. Buat semua pendengar-pendengar Rashi FM, mungkin ada yang pada waktu sekarang ni tengah memandu ya, mungkin ada yang tengah menuju nak menuju pulang ke rumah masing-masing, mungkin ada yang baru balik kerja. Tak kisahlah memandu kenderaan apa sekalipun, semoga kita semua selamat sampai ke tempat destinasi yang nak dituju ya. Apa yang paling penting ketika memandu, kata semua kena amalkan sikap berhati-hati. Okey. Bersikap berhati-hati ni amatlah diperlukan ya, ketika memandu ya, sebab mungkin kadang-kadang atas jalan tu sikap berhati-hati ni boleh mengelakkan kita daripada berlakunya sebarang kemalangan yang boleh melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan anggota badan. Nah, semuanya lah. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Okey, pastikan penjarakan dengan kenderaan hadapan kacan semua, supaya kita boleh mengelak sekiranya kebarangkalian yang berlaku dekat depan tu, kita boleh elak dengan sempatnya. Okey. Jadi itulah sebesikian pesanan daripada kod. Tapi sebelum tu aku nak kongsikan sikitlah berkaitan dengan amaran ribut petih pada waktu sekarang ni. Info yang aku dapat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana yang dikeluarkan pada pukul 3.45 petang tadi dan sah sampai ke pukul 6 petang kecap lagi. Dan sekarang ni yang kita dapati ribut petih dengan hujan lebat di seluruh kawasan Perlis, manakala dekat kawasan Kedah pula di tempat macam Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dengan juga Bandar Baharu. Manakala di kawasan Pulau Pinang pula semuanya ribut petir dengan hujan lebat. Di Perak pun sama, ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni sampai ke pukul 6 petang kelak. Kalau di Kelantan pula, di kawasan Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dengan Kuala Kerai. Bagi Terengganu pula, Besut dengan Hulu Terengganu, hujan petir ribut lebat. Macam terbalik je, ribut petir hujan lebat. Manakala kalau dah Pahang pula, Deje Rantut, Temerlo, Maran, Bera dengan Rompin. Kalau di Selangor, di Sabah Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Petaling dengan Kuala Langat. Dan Negeri Sembilan, di Tampin, keseluruhan Melaka pun sama, ribut petir dengan hujan lebat. Keseluruhan Johor pun sama, ribut petir dengan hujan lebat. Dan di kawasan Sarawak, di Kapit dengan Bintulu. Manakala di Sabah, di pedalaman Pantai Barat dengan Kudat. Jadi itu di antara kawasan-kawasan yang ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang ini. Buat rakan-rakan yang memandu di kawasan-kawasan yang ku sebut tadi, tolong berhati-hati. Ini kena 200 kali ganda. Dua kali ganda berhati-hati. 200%. Kalau tadi dah 100% kita berhati-hati, ini kita kena up lagi 200%. Supaya kita semua selamat sampai ke rumah masing-masing. Tak pun ke tempat yang nak dituju lah ya. Ku akan sentiasa mendoakan kesejahteraan kita bersama. Okey, tapi jasa sebelum tu, kalau ku doa je tak guna, kacan pun kena berhati-hati juga. Okey, jadi jomlah kita berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu dalam dialek Batek. Ini dia Twing, nyanyian daripada Man Harket. Man Harket. Maafkan ku, Man Harket ya penyanyi dia. Hanya di segmen Rentak Genen, Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain.

0: laparnya perut ni. Manalah pagi kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Masih FM moin-moin lain daripada yang lain. Jadi sekarang 5.16 minit petang. Bersama kok kembali lagi selepas berita utama 5 petang sebentar tadi. Dan sekarang ni kacang lagi masih lagi bersama dengan kok DJ yang handsome, tampan rupawan seantero Malaya, tak lain tak bukan DJ Iris in the house, yo. Terima kasih buat pendengar-pendengar Rashid FM yang terus tetap setia bersama dengan Rashid FM walau di mana berada sekalipun. Thank you very much. Aku doakan kajian semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat saja. Buat rakan-rakan yang on the way, yang dalam perjalanan balik daripada kerja, berhati-hati, okay? Ketika memandu, ingatlah orang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita. Dan buat rakan-rakan yang mungkin ada pada waktu sekarang yang tengah bersantai, selamat bersantai ku ucapkan. Dan mungkin ada juga rakan-rakan kita mungkin pada waktu sekarang ni ada yang tengah makan, tengah minum petang ke, selamat berminum petang, bersantai-santailah ya ku ucapkan. Jadi apa-apa pun, kacan sekarang masih lagi bersama dengan ku dalam segmen Rentak Genen. Dan ini dia lagu seterusnya, Agok Hasueh, lagu daripada Kajar dalam dialek Temiar, hanya di Syah FM. Moin-moin, lain daripada yang lain.

0: hujan-hujan malam ini. Hai, saya Ki dari Tunas Pai. Dengarlah Asyik FM. Hujan malam ini, aku duduk sendiri.
1: Moi, Asyik FM.

coverkan kembali oleh Mina sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang 5.35 minit petang. Ha, ini bermakna kita ada lebih kurang 25 minit saja lagi untuk menamatkan segmen Rentak Genen. Tapi sebelum tu jangan kita lupa, selepas segmen Rentak Genen kita akan ada segmen seterusnya iaitu Mate Mare, bermula daripada pukul 6 sampai ke pukul 7.30 minit malam. Dan 7.30 minit malam sampai pukul 8 kita akan ke segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi yang mana menantikan segmen-segmen menarik ini, sila tunggu sebentar sahaja lagi. Dan sekarang kita masih lagi di segmen Rentak Genen. Jadi pada petang ni kau nak kongsikan ni sikit ni cuaca kita pada sebelah malam. Ramalan cuaca tinjauan ataupun jangkaan cuaca.

dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada mana yang kau dapat info ni? Melalui inilah Jabatan Meteorologi Malaysia lah, Met Malaysia ya, untuk cuaca sebelah malam di kawasan Semenanjung. Dijangkanya ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu di kawasan pedalaman, antaranya negeri Kelantan dan juga Pahang. Dan hujan di kebanyakan tempat, iaitu di negeri Kedah. Manakala hujan lagi di beberapa tempat pula, iaitu di negeri Pulau Pinang. Manakala hujan hanya di beberapa tempat di kawasan pedalaman, di Perlis dan juga Perak. Negeri seperti Terengganu, Selangor wilayah persekutuan, Kuala Lumpur wilayah persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan Melaka dengan Johor dijangkanya pada sebelah malam ni tiada sebarang hujan yang akan turun. Selepas Semenanjung, kita akan adanya Sabah ya. Jadi ini dia so, cuaca di Sabah untuk sebelah malam kelak. Ada jangkanya ribut petir di beberapa tempat, iaitu di kawasan pedalaman, dan hujan di kebanyakan tempat di wilayah persekutuan Labuan, dan hanya hujan di beberapa tempat di pantai barat dan juga Sandakan. Jadi di kawasan Tawau dengan Kudat pada sebelah malam ni dijangka tiada hujan. Kalau ada Sabah mesti ada Sarawak, okey. Jadi ini dia antara cuaca yang ada pada negeri Sarawak untuk sebelah malam kelak. Ada ramalnya hujan dekat beberapa tempat, iaitu di Seri Aman, Kapit, Miri dengan Limbang. Manakala kawasan yang tak ada hujan untuk sebelah malam di Sarawak, ada kawasan macam Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan juga Bintulu. Jadi buat rakan-rakan yang malam ni ada nak berjalan ke dah pun rancang nak ke tempat-tempat yang kau sebut hujan tadi, jadi diharapkan kacan semua bersiap sedia. Okey, orang khabar tu sediakan payung sebelum hujan. Itu kalau nilah jalan kaki. Kalau naik motor, sediakan baju hujan. Kalau naik kereta pun sediakan baju hujan. Eh bukan, payung juga sebab nak turun daripada kereta nanti tak basah. Jadi itulah dia sikit pesanan daripada kau untuk rakan-rakan pendengar yang kau cintai semuanya. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Masih lagi di segmen Rentak NN. Lagu orang kita 100% ciptaan orang kita dan nyanyian 100% dari orang kita. Ini dia Tina Low. Tak terlihat hanya di Asia FM. Moi Numoi, Rentak NN.

JFM Moi Numai, lain daripada yang lain. Jadi sekarang pukul 6 tepat. Ini 6 petang dah ya, dah tepat-tepat pukul 6. Ini bermakna segmen Rentak Genen kita dah pun tamat. Dan sekarang kita berpindah ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mareh. Yang bermaksud kesana kesini. Kalau dalam bahasa jakonnya, kecun, kecan, kesenun, kesini. Kalau orang serok, khabar, ya. Jadi sekarang ni, kita dah pun masuk ke segmen Mateh Mareh. Jadi diharapkan semua pendengar-pendengar Asyik FM terus tetap setia bersama dengan Asyik FM walau di mana berada sekalipun. Walau mendengarkan sama ada melalui frekuensi ke, TV ke, RTM klik ke, ataupun di mana-mana sahajalah. Teruskan mendengar Asyik FM. Jadi di segmen Mateh Mareh ni akan banyak lagu-lagu campuran akan kau perdengarkan untuk kacan semua. Jadi diharapkan kacan semua terus mendengar Rahsia FM sebab banyak lagu-lagu menarik akan kau kongsikan kepada kacan. Dan juga info-info yang menarik, info-info semasa berkaitan dengan lalu lintas semasa. Ini semua adalah untuk apa pengetahuan am lah kepada kita semua ya. Jadi tak nak buang masa, kau nak ajak kacan berhibur dengan lagu yang akan membuka tirai segmen Mateh Mareh kita pada petang ni. Ini dia lagu daripada Nazran, Sering Kena Tipu. Ya, ai. Lagu dialek temuan, ai. Kenapa ti ong selalu kena tipu? Ong jujur apa? Agaknya. Jom kita dengarkan hanya di Syafi'i Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

0: Sepi sebegini. Hai, and Ropi. Terus sembong Radio Malaysia RGFM Moi No Moi 91.1 FM Lembah Kelang. Tidak pernah ku rasa sepi sebegini.
1: Pastinya RGFM Moi No Moi.

Jadi ke? Jadi sekarang ni kalau kita dapat lihat ya, boleh dikatakan hampir semua jalan raya di Kuala Lumpur di sekitar kita pada waktu sekarang ni mungkin agak sibuk sikit ya, sebab sekarang ni mungkin ramai yang tengah berpusu-pusu nak balik ke rumah masing-masing setelah beberapa jam bekerja pada sebelah pagi dan juga tengah hari sebentar sahaja tadi. Jadi disebabkan tu aku nak kongsikanlah sikit ya, berkaitan dengan Plus Line, info trafik lah yang aku dapat daripada Plus Line, di mana pada pukul 5.41 tadi trafik agak perlahan the elite arah selatan dari Shah Alam ke Sivil. Jadi kacang semua yang melalui jalan yang aku sebut tadi, tolong berhati-hati ketika memandu. Okey, manakala pada pukul 5.47 minit petang tadi, awas ya, ada kemalangan dekat kilometer 231.3 arah utara dari Kuala Kangsa ke Cangkat Jering. Jadi disebabkan kemalangan itu, lorong kecemasan dan separuh lorong sebelah kiri jadi terhalang. Tapi jangan risau, pemandu-pemandu semua, kacan jangan risau sebab trafik masih lagi terkawal. Apa yang paling penting, kita semua kena berhati-hati ketika memandu. Selain berhati-hati kita sebagai pengguna jalan raya yang bertanggungjawab kan, kita kena juga lah mengamalkan sikap bertolak ansur ketika memandu. Nak-nak masa jalan tengah jam macam ni, kita janganlah apa orang khabar tu, pentingkan diri sendiri je. Andai kata kita nampak macam ambulans nak lalu ke, dia bagi wiu-wiu-wiu-wiu-wiu, kacang bagilah, buka lah laluan. Andai kata nampak juga rakan kita yang berkereta biasa, buka lampu kecemasan, mungkin ada kecemasan yang berlaku. Sebaiknya kita bertoleransi lah ya, bertolak ansur. Mana tahu dia ada hal kecemasan ke, mungkin hari ni hari dia kecemasan, hari kita nanti kita tak tahu. Jadi sebaiknya kita amalkanlah sikap-sikap macam tu. Okey, itu semua demi kebaikan kita bersama. Jadi kau tak nak buang masa, kau nak ajak kacan berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia, Mengkak Dak Jodoh, lagu dalam dialek Semalai. Kalau ada jodoh, Jihon Ji, bih dah dak menanti ce. Buat pendengar-pendengar Semalai semua, yes sayang, macam mana ya? Yes sayang, awak semua, awak semua tu saya dah lupa dah. Jadi apa-apa pun, ini dia, Mengkak Dak Jodoh, hanya di Chef M, Moin Umoy, Bekau Bang.

Sanggup lagu yang dimainkan oleh Iswan ataupun Dicharma sebentar tadi yang menghiburkan petang kita pada hari ini bersempena.

bersama dengan Asyik FM. Walau di mana berada sekalipun, walau guna apa sekalipun untuk dengarkan Asyik FM, terima kasih banyak-banyak kau ucapkan dekat kajian semua. Bak kata wang putih khabar, thank you very much. Ha, kalau bahasa lain, tak pastilah ya. Jadi di kesempatan ni kau nak kongsikanlah ya sikit berkaitan dengan info semasa yang kau dapat daripada berita harian, di mana ada satu kes ni, iaitu kes berkaitan dengan seorang remaja betina parah ya selepas lehernya dekelar. Dia jumpa tak sedarkan diri dalam tandas rumah sewa. Jadi dia penampang Sabah, di mana seorang berimas. Kalau bahasa lain,

Nya dia percayai dia kelar dengan pisau dalam sebuah kediaman di Kampung Tun Tulu, Nosop, hari ini tadilah. Jadi mangsa yang berumur 16 tahun itu dia jumpa tak sedarkan diri dan berlumuran darah di dalam tandas rumah sewa sebelum dikejarkan ke Hospital Queen Elizabeth 1 HQE 1 di Kota Kinabalu untuk rawatan lanjut. Jadi dia fahamkan kejadian lebih kurang pukul 12.30 tengah hari itu. Terjadi masa mangsa ada dekat rumah itu sebelum didatangi suspek yang dipercayai kenalan remaja terbabit. Jadi pemilik rumah sewa itu yang tak nak dikenali berkabar, beliau dihubungi salah seorang penyewa memintanya cepat datang ke kediaman itu yang terletak bersebelahan dengan rumah Yau. Jadi sebaik saja dia datang aja ke rumah itu, katanya saya nampak seorang jantan lari menaiki bukit di hadapan rumah. Masa itu saya tak mensyaki apa-apa, tapi bila masuk ke dalam rumah sewa, saya nampak mangsa dah terbaring di tanas dalam keadaan berlumuran darah. Katanya mangsa masa dia jumpai inilah masa apa nampak mangsa ada jumpai di lokasi kejadian. Jadi apa-apa pun kita doakan yang baik-baik. Semoga pelaku segera dijumpa. Jadi kalau kita perasan kan 2-3 hari ni, kalau kita tengok, kalau kita buka belek-belek surat khabar, dengar-dengar berita, banyak sangatlah isu-isu macam ni. Tapi sebenarnya kita tak tahu apa punca sebenarnya. Jadi sebaik kita dah tak tahu apa punca, sebaiknya kita kawal anak-anak kita semua. Okey, untuk ibu-ibu, ayah-ayah semua yang ada anak perempuan ataupun lelaki, tak kisahlah, kacang semua kena jaga baik-baik. Pesan dekat anak-anak kita, jangan mudah terpercaya ya. Mudah percayalah ya, ataupun mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Jadi itu dia serba sedikit pesanan daripada kau untuk pendengar-pendengar Asyik FM. Jadi jom, kau nak ajak kacan berhibur dengan lagu seterusnya, Sempana Matem Mare. Ini dia harapan daripada HyperX, hanya di Asyik FM. Moi-no-moi, lain daripada yang lain. HyperX, semoga terhibur.

Itu dia Tulus dari kumpulan Raja. Lagu dari seberang Indonesia. Raja sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Dari Asia FM, Moin Umay, lain daripada yang lain. Jadi sekarang 6.51 minit petang. Jadi sekarang bermakna kita masih lagi di segmen Mateh Mareh ya, sampai ke pukul 6.30. Pukul 7.30 kejap lagi. Okey, jadi kejap semua, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asyik FM, Moin Umay, lain daripada yang lain. Jadi aku nak kongsikan sikit layak berkaitan dengan isu semasa sekarang ni. Ada sebuah kes di mana budak 6 tahun cedera mata kanannya ada sebab dia tertusuk besi kosen kereta lah ya. Jadi kejadian ni jadi dekat Baling, di mana seorang budak-budak jantan hak berumur 6 tahun ya, cedera pada mata sebelah kanannya disebabkan tertutup besi pada kosen kereta yang dipandu emaknya lah hari ni tadi ya. Jadi kejadian jadi masa mangsa tengah dalam perjalanan menaiki kereta dipandu oleh maknya dari rumah Chan ada Sungai Kembal Kuala Ketil ke kelas agama di Pekan Baling. Jadi masa tu mangsa dikatakan ada dekat tempat duduk belakang, dan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Baling, Penolong Penguasa Bomba Zulkhairi Mat Tanjil beritahu pihak Chan dapat panggilan kecemasan pukul 3 petang sebelum sepasukan anggota dikejarkan ke klinik kesihatan Parit Panjang. Jadi anggota ni bantu potong besi gunakan mini cutter. Dengan kerja itu dibuat secara berhati-hati untuk mengelak kecederaan lain dengan pendarahan pada sebelah mata belah kanan lah. Jadi anggota bomba juga tebuk kosen tu untuk keluarkan sepan untuk mudahkan besi dipotong. Jadi besi yang menusuk mata budak-budak itu akhirnya berjaya dipotong dalam 15 minit dengan mangsa diserahkan kepada kakitangan klinik untuk tindakan lanjut. Jadi kita sebagai mak bapak ni, untuk mengelakkan benda ni berbuah dua kali, kalau ibarat pisang tu berbuah dua kali, untuk kita nak hilangnya sebaiknya kita amalkan langkah berjaga-jagalah. Kalau boleh anak tu kita suruh duduk diam-diam, pakai tali pinggang. Yang paling penting pakai tali pinggang keledar tu. Kalau duduk di depan pun boleh, tapi syaratnya pakai tali pinggang keledar. Banyak pengaman-pengaman dah disediakan untuk kereta-kereta zaman sekarang ni. Jadi kita sebagai pengguna kena bijak menggunakan semua kelebihan yang ada pada kenderaan kita. Okey, jadi jadikan ia sebagai pengajaran untuk kita sebagai ibu bapa ni, dan semoga kita semua dilindungi olehnya sehingga orang khabar tu kalau dah betul-betul malang tak berbau tu, nak buat macam mana? Kita dah amalkan langkah berjaga-jaga ya. Itu kalau macam tu kita tak boleh buat apalah. Okey, apa-apa pun kita doakan yang baiklah untuk kanak-kanak yang cedera sebelah mata kanannya tu. Semoga cepat sembuh dan semoga tiada keseriusan yang berlaku untuk sebelah mata dia. Okey, jadi itu dia sedikit perkongsianku untuk kacan semua pada sebelah petang ni. Dan seterusnya jom aku nak ajak kacan berhibur dengan lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Seni Roy. Ini dia, Cinta Pandang Pertama, hanya di Asia FM, Moin Umay, Mateh Mareh.

Itu dia Kobeh Nahu daripada kumpulan Gemai sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang 7:08 minit. Jadi ini bermakna lebih kurang 22 minit saja lagi untuk kita menamatkan segmen Mateh Mareh. Sebelum kita ke segmen seterusnya, iaitu Khazanah Seni Asyik Extra. Tapi sebelum itu aku nak kongsikanlah ya sikit. Mungkin ini akan menjadikan perkongsian terakhir kot. Untuk petang ni, ada mana pemain badminton kita, solo badminton kita, Lee Zijia ya, tak layak ke kejohanan badminton dunia 2026. Di mana harapan pemain perseorangan profesional lelaki negara Lee Zijia untuk kembali beraksi di kejohanan badminton dunia 2026 lebur ya apabila pemain profesional itu gagal melayakkan diri ke kejohanan yang dijadual berlangsung di New Delhi, India pada 17 sampai 23 Ogos depan. Jadi berdasarkan senarai kelayakan pasal 1 dikeluarkan Persekutuan Badminton Dunia BWF, Malaysia hanya layak hantar 2 wakil perseorangan lelaki menerusi Leong Jun Hao dan juga Justin Ho. Kedudukan ranking dunia pada 27 April lepas digunakan sebagai asas penentuan kelayakan, dengan Jun Hao berada di ranking ke-25 dunia manakala Justin menghuni tangga ke-44 dan Lee Zijia ada di kedudukan 82 dunia. Jadi apapun, kita doakan yang terbaik untuk solo ya, permain badminton solo negara kita yang akan mewakili Malaysia, iaitu Leong Jun Hao dan juga Justin Ho. Semoga Chan semua buat yang terbaik untuk kita semua. Jadi jom kita berhibur dengan lagu seterusnya, tak nak buang masa. Ini dia Nasya, Jangan Main Curang, hanya Dash FM. Main-main lain daripada yang lain. Jangan main apa guys? Jangan main curang. Okey, kerana curang boleh merosakkan sebuah hubungan.

0: Malik.
1: Itu dah Ayo Tak Tayo. Lagunya tajuk Ayo Tak Tayo. Lagu dalam dialek Teman. Nyanyian daripada Pidos dan juga Fest Helen yang menghiburkan kita semua sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang 7.21 minit petang. Ini bermakna lebih kurang beberapa minit saja lagi untuk kita menamatkan segmen Mateh Mareh kita, dan kita akan beralih ke segmen seterusnya. Dan ini dia, aku akan tinggalkan dua lagu untuk kita menghabiskan segmen Mateh Mareh kita dengan lagu yang akan ku tinggalkan untuk rakan-rakan pendengar semuanya. Ini dia Genggam daripada SCAB dan juga Ong Ada Yang Lain daripada Miralis. Jom kita dengarkan. Semoga semuanya terhibur. Hanya Dash FM, Moi Numoi, Mateh Mareh.

Tuan. Turun kasih pada Mak Tuan. Tidak Tuan siapa lagi? Alah, Intan siapa lagi?

Kepala merah, untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Ibrah Temuan Di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar ataupun nyam, kita sering mengelingai perkataan nin, iaitu istilah istidraj. Apakah dia nak istidraj ini? Istidraj akan diturunkan Allah kepada manusia apabila dosa berlamak-lamak dilakukan oleh umat manusia. Dengan dosa yang banyak, bukan Allah memberi bala kepada gedi, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesenangan, kekayaan dan kemewahan hidup kepada manusia nin, tapi dalam kemurkaan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat, tetapi dalam masa yang sama menahan rahmat. Dalam pada ninah, rezeki datang melimpah ruah. Dalam masa yang sama, dia juga disanjung oleh masyarakat atau orang ramai. Tetapi dalam diam-diam, Allah menarik kebahagiaan dan ketenangan daripada diri. Hidup dikelilingi oleh kemewahan, tetapi hati keluh kesah dan hab ketenangan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia kekayaan harta, tetapi Allah memiskinkan jiwa. Amat malang orang yang seperti ini. Apa nak guna kaya tetapi jiwa kosong? Jiwa yang bahagia, jiwa yang aman lantaran jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nin berbeza kekadang. Ada orang miskin dan hidup cukup dengan sekadar. Namun, hidup bahagia, ceria dan tenteram pada sepanjang masa. Oleh nang itu nak sedara, ada nak yang benar sama sekali bahawa apabila dikhabarkan, dosa yang dilakukan yang menjejaskan kehidupan ke dunia. Semoga nang Allah akan melindungi diri kita daripada terus menderuh dengan dosa, kerana dosa pasti memberikan kesan dan jihin kepada kehidupan kita ke dunia dan akhirat. Fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

Selamat malam, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Selamat malam, jam kita dah 8.4 minit malam. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Iris dalam lejakon menemani rakan pendengar dari jam 4 petang teh sampai ke 8 malam ni. Dan dari ini sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak akan ditemani Kuina Alam ke sini dalam dalik temuan menemani rakan pendengar untuk 4 jam nang terakhir ni. Mana hari ni hari homi ya. 7 bulan 5 2026. Untuk 4 jam ni kita ada segmen pilihan asyik dari jam 8 malam sampai ke 10 malam. Apapun jam 9 malam kita akan beri laluan kepada berita jam 9 malam ni kelak. Dan 10 malam sampai ke 12 tengah malam kita akan berhibur dalam joke healing ya. Tengah malam tamat siaran Asyik FM dan sampai tugasan ku dari jam ni sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak. Jadi tangga segmen akan menemani rakan pendengar 4 jam nang seterusnya ni ditemani Kuina Alam ke sini dalam dalik temuan menemani rakan pendengar. Jadi selamat malam, selamat bekerja mana yang tengah bekerja. Dan dengan mandu berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun, harap sampai dengan selamat mudah-mudahan ya. Tengah makan malam, selamat makan malam. Hidangan malam ni agak cukup istimewa apa dengan hidangan-hidangan masakan moden ataupun masakan kampung ya. Mana yang lebih berselera di selera awang.

0: saluran pilihan anda.
1: Asyik.
2: Itu tadi lagu permintaan daripada Lundi Cenderung Kelubi, Kapung Gajah Perak, Yang Penting Happy, Hey Boy, Nurdin Rao, Orang Pertama Lenny, dan Li Walid, Gombak. Apa khabarmu seni Roy? Harap terhibur ada lagu-lagu permintaan anda pun kutunakan dalam pilihan Asyik. Jam kita 8.30, bukan 8.30 ya, 8.26 minit malam ya. Lalu tu kutunakan permintaan rakan pendengar kita yang terus malam ni. Selamat malam DJ, selamat malam Razi dari Felda Palung 8 Gemas Negeri 9 yang buat permintaan lagu Aku Dia dan Lagu yang dinyanyi oleh Wan. Lagu ni tuju untuk Norli dan Hasna di Taman Kesang Melaka dengan ucapan jauh di mata, dekat di hati. Terima kasih DJ ya. Sama-sama Razi dari Felda Palung 8 Gemas Negeri 9 ya. Hai, selamat malam DJ yang bertugas. Selamat malam Badro dari Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor. Mohon putar lagu Penghujung Rindu nyanyian Jamal Abdillah untuk hiburan muat pendengar Asyik FM dekat mana ni berada masa ni. Terima kasih DJ Asyik FM yang bertugas. Sama-sama Badro. Untuk pertenakan permintaan daripada rakan-rakan kita nang terus ni. Hai, selamat malam DJ, selamat malam Zulkifli Lee dari Kampung Wah Asli Kuala Bil Slim River ya. Nah, dengan lagu, sebuah lagu Hindustan, sebuah lagu Hindi ya. Lagu yang bertajuk Atum Se Milna yang dinyanyi oleh Udit Narayan dan Alka yakni. Lagu ini berikan dari filem Terenam ya. Jangan kamu mana rakan pendengar kita yang tengah minta lagu, kesempatan akan kusia lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita malam ni. Dan sebuah lagi lagu permintaan daripada rakan pendengar kita Acik dari Kampung Sungai Kelai ya. Minta lagu nyanyian Thomas yang bertajuk Merayu. Dia tuju untuk member yang kenal diri ni, dan tak lupa juga untuk member yang ni jambu ada dari Kampung Panco. Harap sihat dan ceria selalu nak dek dengan usaha sampai malam. Semalam juga untuk DJ yang bertugas. Baik, terima kasih Acik, selamat malam juga. Ya, harap masa ni tengah kelingai Acik ya. Dalam pilihan Asyik ada lagi lagu yang diminta akan disiarkan. Jadi mau kita berhibur dengan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita malam ni. Razi dari Felda Palung 8 Gemas Negeri 9 Aku Dia dan Lagu Wan. Badrul dari Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor, Penghujung Rindu Jamal. Zulkifli Lee dari Kampung Asli Kuala Bil Slim River, Tumsi Milna, Udit Narayan dan Alka Yakni. Dan Aci dari Kampung Sungai Kelai, Merayu Thomas. Semua dalam pilihan Asyik. Asyik FM, moy, lain daripada nang lain.
0: Pilihan Asyik.

0: FM menombor saluran pilihan anda.
1: Asyik.

0: Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Jawatan Kuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75%. Menurut BNM, penerian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini. Namun, kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berpaksikan 4 tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung dijadual mula disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan ini itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi Kawalan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina BIMP YEGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIMP YEGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengerusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang khususnya di kawasan pertumbuhan sub-wilayah. Sidang kepuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam perkembangan lain, Malaysia Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
2: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sony Sai Sivandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rail ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Perjalanan ibadah haji menuntut kekuatan rohani serta menguji ketahanan fizikal jemaah, khususnya warga emas, bagi membantu jemaah kekal cergas. Lembaga Tabung Haji TH menyediakan perkhidmatan fisioterapi. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli yang menemubual juru pulih perubatan fisioterapi TH, Azlinda Abdul Hamid.
3: Perkhidmatan yang ditawarkan itu memandangkan kebanyakan jemaah mendapatkan rawatan berikutan sakit otot serta kekecangan akibat terlalu banyak berjalan. Setiap hari, klinik fisioterapi Tabung Haji menerima antara 20 hingga 30 pesakit setiap hari dengan majoritinya warga emas.
4: Kita setakat ini memang kita emphasize senaman. Senaman, regangan memang kita akan emphasize pada jemaah yang sakit sebab kita nak mereka faham diorang punya badan. Okay? Diorang akan menggunakan kaki otot-otot yang berlebihan, jadi kita akan pastikan mereka faham macam mana untuk melakukan senaman regangan. Tetapi kalau senaman itu sendiri tak dapat membantu, barulah kita akan guna alatan. Ada alat untuk mengurangkan sakit lah.
3: Namun, kebanyakan kes masih boleh dikawal menerusi rawatan fisioterapi dan senaman regangan tanpa perlu bergantung sepenuhnya ubat tahan sakit.
4: Kita memang emphasize juga, kita cakap buat sesuatu mengikut limitasi jemaah. Okay? Jika memang sakit skor tu tinggi, kita memang nasihatkan jemaah untuk menggunakan perkhidmatan macam wheelchair lah, kursi roda untuk menyelesaikan. Sekurang-kurangnya sakit tak melarat, okay? Tapi dia tetap dapat menyelesaikan dia punya ibadah lah.
5: Baik, perjalanan ibadah di Tanah Suci sememangnya memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Namun, kebanyakan jemaah khususnya warga emas, kesakitan bukan penghalang untuk terus menyempurnakan tuntutan haji. Apa yang paling penting adalah mereka perlu memahami kemampuan tubuh sendiri selain mendapatkan rawatan awal bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih serius. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Mukarramah, Berita RTM.
0: MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian bagi itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Luar negara, harga minyak dunia terus catat penurunan susulan harapan terbaharu terhadap potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran sekaligus mampu membuka semula Selat Hormuz secara berperingkat. Penanda aras minyak mentah Brent susut lebih 2% jatuh bawah paras $100 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika merosot $2.47 atau 2.6% kepada $92.61 setong. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Big FM menomboi saluran pilihan anda. Monomoy, Asia FM.

Di sebalik setiap kejayaan terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

0: Yang mega sekuntum bunga sakura di Gurun Sahara. Intan City dari setapak KL. Eli dari Gumusang Kelantan rindu, aku rindu KSSP Band. Budin Kuantan Pahang, Hahawek, Miss Nara. Dan Ale dari Kampung Mampan Miku Negeri Sembilan, Yang Wali Band. Harap terhibur, mana dengan kita yang lagu dah kumpul siap dalam pilihan asyik. Jam kita ada di 9.46. Jam kita dah pun ingat pukul 9.46 minit malam. Jadi aku tunakan 3 buah lagu terakhir yang berkesempatan untuk kusia sebelah malam ni. Aku tunakan permintaan daripada Jijo dari Antara Gapi. Dan aku ingat lagu Orang Kita Resam Band. Hati ni dari Nilai Negeri 9, Menan My Heart, Nenian Nasha. Dan Azman dari Tangkak Johor. Dan nak kelingan lagu Sayap Ilusi, nyanyian Dato' Awi bersama dengan Wing. 3 buah lagu terakhir dalam pilihan asyik kita sebelah malam ni. Harap terhibur kepada kawan-kawan dengan kita ya. Mana lagu yang berkesempatan untuk kesia sebelah malam ni, mana tak berkesempatan, minta maaf banyak-banyak ya. Boleh bersama lagi dalam pilihan asyik. Okay, dan masa yang sama semestinya di kerang udara Asyik FM Moi Numoi. Lain daripada nang lain.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

0: Ya, itu dah AXE. Bawa lagu dalam leg jahut. Habis lo hebe kerja, ya. Habis lo hebe kerja. Baik, jam kita dah 10.08 minit malam. Untuk jam 6 pertama dalam Jude Healing. Nak berpastikan Mad Malaysia kat sini. Nak merangi peti dan hujan lebat. Yang dikeluari Mad Malaysia jam 8.30 malam teh. Sampai jam 11 malam ni untuk amaran ibu peti dengan hujan lebat ya. Untuk hari ini 7 bulan 5 2026. Akan kena untuk negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Dekat Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak juga Kuala Kangsa ya. Selangor, Dekat Belah, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling dengan Hulu Langat. Termasuk wilayah Persekutuan Kelumpur, Sarawak dekat Kuching, Bau dan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan Betung, Sabah dekat Pedalaman, Tenom, Beaufort dan Keningau, juga Pantai Barat dekat Papa. Ya. Itu antara amaran ibu peti dengan hujan lebat sampai jam 11 malam ni untuk hari ni. Ya. Yang dikeluari Mad Malaysia jam 8.30 malam tu. Baru nanti ya. Berkongsikan bersama sama kita berhibur masa ni dalam Jo Healing Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Jo Healing layak deh. Moy Numoy Asyik FM.

0: Okay, thank you. Dah, selamat malam.
1: Ya, itu dia seorang A-boy. A-boys, ya. Mimpiku. Akan masuk secara live masa ni, ya. 10.23 minit malam. Masih lagi dalam Ajuk Healing menemani rakan pendengar masa ni. Dan masih lagi temani Kina Alam kat sini dalam Dalik Temuan menemani rakan pendengar hampir pukul 12.30 malam ni gelap. Baik, berita nak aku kongsikan bersama sambil kita berhibur dalam Johor Healing masa ni. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak mula siasatan dalaman lepas seorang pelajar tingkatan 4 meninggal, ya, dipercayai terkena renjatan elektrik masa hendak mengambil wuduk dekat sebuah sekolah dekat Darul Mukah malam tu, ya. JPN Sarawak khabar siasatan dalam tujuan meneliti pematuhan aspek keselamatan dekat sekolah menengah tu. Dan masa ni khabar dia kejadian tu tengah dalam siasatan untuk pihak berkuasa dan kawasan kejadian yang dijam ditutup. Pelajar, cikgu dan muat warga sekolah tak diberi dekan, ya, dekat kawasan kejadian sampai keadaan dah disah betul-betul selamat. Media sebelum ni melapor murid tu meninggal manakala seorang lagi pelajar tingkatan 3 teruk lepas dia percayai terkena renjatan elektrik masa nak mengambil wuduk, ya. Ketua Polis Daerah Matu Daro, Deputi Superintendent Rahim Mihos, dia khabar pihak yang timat makluman daripada pihak sekolah tentang kejadian tu kira jam 8 malam masa 3 pelajar jantan berada dekat kawasan mengambil wuduk. Mangsa berumur 16 tahun disah meninggal dekat tempat tu, ya, manakala seorang lagi pelajar umur 15 tahun teruk dan dikejar ke Hospital Daro sebelum dirujuk ke unit rawatan rapi ICU Hospital Sibu untuk rawatan seterusnya. JPN Sarawak khabar Tumpuan Nijam beri bantuan terbaik kepada keluarga pelajar tu, iaitu Alairham Fahrin Jumandi Abdullah, selain memastikan kewajikan seorang lagi pelajar yang tengah mendapat rawatan, ya. JPN Sarawak menzahir rasa duka cita lah dan merakam ucapan takziah kepada keluarga Alairham Fahrin Jumandi. Semoga roh dia ditempat dalam kalangan orang yang beriman dan seluruh keluarga diberi ketabahan dalam depan ujian berat ini, ya. Dan salam takziah juga dari Kicang Asyik FM. Kadang kita tak menyangka suatu benda yang akan berlaku, ya. So, mungkin siasatan dalaman akan dapat menyelesai masalah di mana timbul boleh terkena renjatan elektrik, ya. Itu antara berita kukuasikan bersama masa ini sambil kita berhibur dalam Jok Healing. Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain. Jok Healing. Kita berhibur bersama dengan Anita Sarawak. Lama tak dengar khabar Kak Anita Sarawak kita. Dengar lagu dia, Cintamu, Music di Hatiku.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jaguh-jaguh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Jok Healing layak deh. Moin, umur asyik.

Oh, sendu di hatimu, rindu di jiwaku. Pagi-pagi kita masa ni dalam Joe Healing. Jam kita ada 10.43 minit malam. Masih lagi jam pertama dalam Joe Healing. Berita lagi nak aku kongsikan bersama di kes ini. Berlaku dekat Penampang ya. Isu baki hutang belor paip cenai remaja di Kelah. Suspek disah warga asing ya. Jadi tuntutan baki hutang kejak belor paip rumah dia percaya cenai seorang remaja betina warga asing dikelar dekat Lihi dalam kejadian dekat kampung Tun Tuluk No Sop dekat Sinin petang untuk itu ya. Namanya Ketua Poli Daerah Penampang Superintendent Sami Newton dikabar siasatan awal meninggung suspek seorang jantan warga asing berumur 29 tahun datang ke rumah tu untuk berjumpa kakak ipar mangsa untuk menuntut baki hutang. Masa kejadian merasa berada dekat rumah tengah tolong jaga anak saudara masa kakak ipar dia keluar bekerja ya. Dan masa kejadian masa tengah pegang sebilah pisau ya. Sebab tengah menyapi masakan dekat dapur dan suspek kapal mangsa keluar kata-kata kasar lah. Apa yang menyebabkan dia marah. Dan suspek kenian merampas pisau daripada tangan mangsa sebelum mengelah leher remaja tu. Dan menulak dia ke dinding jaman sampai luka pada kepala dan juga leher. Dan selepas kejadian tu suspek mulai diri sebelum ditahan pulih kira jam 5.50 minit petang di kawasan Semak tepi jalan Pekan Kinarut Lama Papar. Dan semakan meninggal suspek hab dokumen pengenalan diri dan ujian saingan awal air kencing lelaki tu positif atau jantan tu positif darah jenis metafetamin ya. Dan kes disiasa ikut Seksyen 307 Kanun Kesiasaan sebab cubaan membunuh. Dan mangsa Nijam stabil dan terima rawatan seterusnya di Hospital Queen Elizabeth I di Kota Kinabalu. Tuan-tuan, berita aku kongsikan bersama masa ini sama kita berhibur, sama kita berhibur dalam Cuk Healing. Itu jalan pertama ini mana-mana rakan pendengar. Masa mesti dari ke ruang udara Asyik FM Moi-Numoi, lain daripada nang lain. Bersama dengan Ama Seta Seven Frequency. Lagu dia kau milik orang. Mana lagu dia hilang ni? Saya suka hati dia hilang lah. Aku baru lah nak kabar kau milik orang. Dia hilang ni. Aduh. Janganlah hilang-hilang kan. Kan? Jangan hilang-hilang. Kau puan nak mencari balik lah. Aduh. Hai kan. Lagi sekali lah. Lagi sekali. Hari-hari dah malam ni. Pahau lah yang. Pahau ngedai lah ya. Ngedai kawan dia tu.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Itu nyanyian Airi, sia-sia aku bertahan kepada Airi. Kita dah jam nang kedua, jam nang terakhir dalam Aju Healing. Jam kita dah 11.05 minit malam ya. So, yang betina meninggal sebelum rawatan baharu keluarga daya infak ubat leukemia ya. Di mana ubat leukemia yang didapat hasil sumbangan dana wang ramai kepada seorang yang betina dari Limbang, Sarawak akan diinfak kepada pesakit lain yang memerlukan ya, susulan beliau meninggal sebelum sempat mengguna ubat tu untuk memula rawatan baharu ya. Mungkin betina tu sehari mah minggai dia kawal keluarga kian reda walaupun muha usah bawa enek dek Nurul Fitriani Mahrib 31 tahun untuk dapat rawatan tu tak kesampaian lepas arwah kena jangkitan kuman masa dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya PUM ya. Abadik mu dia walaupun arwah tak sempat menggunakan ubat tu kian harap ni dapat mantu pesakit lain yang memerlu rawatan ni khabar ya. Muhyiddin khabar keluarga kian menetap dekat Kelumpur dari bulan 10 tahun 2024 dan dah 3 kali berpindah rumah siwak untuk bagi modal urusan rawatan Nurul Fitriani yang disah menghidap leukemia kekiat 2 bulan lepas dia kahwin ni. Sebelum tu arwah aktif dan hak masalah kesihatan yang teruk dan sempat buat rawatan pemeriksaan kesihatan sebelum dia berumah tangga lah. Mohon bapai arwah merakam penghargaan kepada muak pihak yang berderma dan menghulu bantuan sepanjang usaha untuk dapat rawatan Nurul Fitriani termasuk Hospital Pakar Serawi PPUM. Juga timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof. Itu dah ya. Ha, kita ucap salam takziah lah kepada keluarga awal Nurul Fitriani ya, tak kesempatan untuk dia menggunakan ubat. Dan dia dapat hasil sumbangan dana wang ramai. Tapi ubat tu akan di infak kepada pesakit leukemia lain yang memerlukan rawatan seterusnya. Okay, salam takziah dari Kicauan Aisyah FM ya. Dan berita dapat aku kongsikan bersama masa ini sama kita berhibur dalam Jo Healing untuk jam nang kedua, jam nang terakhir yang menemani arahkan pendengar dan semesti dari ruang udara Aisyah FM Moy Numoy lain daripada nang lain.
1: Jo Healing layak deh. Moy Numoy Aisyah FM. Aisyah FM Moy Numoy saluran pilihan anda. Moy Numoy Aisyah FM.
0: Kita berhibur bersama dengan kumpulan budak kacamata yang tajuk dia Ada Hikmah Tersembunyi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Kau ni apaan? Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani customer sementara?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Baik, jam kita dah 11.27 minit malam. Masa lagi dalam Jok Healing, jam 6 kedua, jam 6 terakhir ni menemani rakan pendengar. Baik, dekat Petaling Jaya, sikap penting di sini, seorang penumpang jantan hampir mengganggu keselesaan pengguna lain ya. Dekat dalam transit area ringan LRT laluan Kerana Jaya mengundang kemarahan orang ramai. Menerusi satu hantaran di satu media sosial yang tentu ditinggok duduk dengan kaki terbuka luar sampai memakan ruang tempat duduk dekat sebelah dek. Dan tindakan dek tu menyebabkan penumpang lain termasuk orang tuhi terpaksa balik arah dan berdiri sebab ruang tempat duduk tu dah diambil adik jantan tu teh. Yang ada dua tempat duduk tu untuk dek suring lah macam tu.

Jadi kita kena ada rasa bertimbang rasa ya. Bila menggunakan pengangkutan awam ni. Sama kalau ada uang tuhi, kasi salah badan orang sama anak sekalipun. Kalau badan besar tu rasa tempat duduk tu kecil, nyawa kita sehat ya. Biarlah kita beri uang kepada uang tuhi duduk, biar kita berdiri kan. Nyawa kita sehat lagi. Kadang kita fikir juga nyawa uang besar kadang tak berapa nak muat untuk satu kerusi tempat duduk kenderaan ataupun pengkutan awam ni kan. Jadi jangan sampai nak duduk ya, sampai makin dua kerusi, bukan makin kan. Sampai ambil ruang sampai dua kerusi ya. Jadi cuma rasa lah bila kita menggunakan pengangkutan awam. Baik naik bike ko. Apa ada jenis pengangkutan awam lah. Kita berita dapat kukusik.

Dan bersama itulah dekat media sosial ya. Jam semua dekat hujung jari. Apa ni perangai kita akan boleh dirakam di orang ya. Jadi berjaga-jagalah dengan kelakuan kita di khalayak ramai gitu. Sama benda-benda yang jihit kita buat dengan orang merakam pai. Benda ilang pun dengan orang merakam. Jadi dua-dua seimbang ya. Tapi lagi dengan kalau benda yang tak ilang kita buat orang nak merakam ya. Dalam Johor Healing, ku kongsikan bersama masa ni Nasi FM Moi Numoi, lain daripada nang lain. Johor Healing bersama dengan G Croc. Cuba, cuba.

Ya, GB Band dengan Jasadku Nyawamu. Ya, tugasanku nampak dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi semacam biasa sebelum berpisah, sambutlah salam ceria, salam sehati jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Dan selamat malam dari Queen Alam Kesinin menemani rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, bersama-sama dengan keluarga yang tersayang, sahabat yang baik hati dan juga persekitaran yang membina. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi kesempatan dan juga nikmat untuk bersama-sama di siaran udara Salam FM. Salam untuk semua. Untuk hari ini, hari Jumaat 19 Zulkaedah 1447 Hijri, juga bersamaan dengan 8 Mei 2026, saya Maria akan menemani anda dari pukul 12.30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi menerusi segmen Salam Santai. InsyaAllah pukul 12.15 minit tengah malam, sebentar sahaja lagi kita nak dengarkan sebuah rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini kita nak dengarkan dari Universiti Kerealiti Industri yang disampaikan sendiri oleh pengarah dari Pusat Kajian Halal Universiti Malaya. Dan untuk perinciannya, temu janji kita 12.15 minit tengah malam insyaAllah. Dan untuk waktu ini kita nak dengarkan dahulu hari ini dalam sejarah pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Sir Ismail sebagai Sultan Johor. Sesuatu yang menarik untuk kita ketahui semestinya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: ...8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Sir Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sir Ismail, Tunku Mahkota Johor, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgahsana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sir Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Unku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sir Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Masih lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi segmen Salam Santai 12.30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi. Baik, kita dalam rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini seperti yang dijanjikan sebentar tadi. Kita nak bawa kepada pendengar seorang figura yang begitu hebat sekali. Kita bawakan dari Universiti Malaya pada malam ini, iaitu pengarah di Pusat Kajian Halal Universiti Malaya, Profesor Dr. Zalina binti Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maya.
2: Apa khabar Dr. Zalina?
3: Saya sihat. Apa khabar Maya?
2: Alhamdulillah sihat. Kelihatan begitu ceria sekali.
3: Saya bergembira dapat hari ini bersama-sama dengan Salam FM, bersama-sama dengan pendengar. Terima kasih Salam FM.
2: Baik, sama-sama insyaAllah. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada doktor kerana sudi untuk bersama-sama dengan kami di Salam FM dan juga pendengar sama-sama berkongsi tentang pembangunan industri halal di Malaysia dan macam mana kita nak memperkasakan lagi industri halal di negara kita. Baik, doktor, bersempena dengan usaha kita untuk memperkasakan lagi industri halal yang kita tahu sememangnya semakin berkembang di negara kita, dan kita lihat juga peranan institusi pendidikan. Macam kita bawakan doktor malam ini kan, kita nak dengar macam mana doktor untuk memberi ujahan macam mana sektor pendidikan dalam melahirkan tenaga pakar yang berintegriti dan juga berkemahiran dalam bidang halal ni. Jadi dalam segmen khas pada malam ini yang bertajuk Dari University ke Reality Industry, kita bersama-sama dengan wakil dari Universiti Malaya, pengarah di Pusat Kajian Halal, Dr. Zalina sendiri yang akan menerangkan kepada kita, dan kita nak menelusuri sendiri bagaimana dunia akademik ni menyumbang secara langsung. Jadi doktor, mungkin kita boleh mulakan?
3: Boleh Maya.
2: Baik, kita nak tanyalah kepada Dr. Zalina, apa sebenarnya skop pengajian Fakulti Halal di Universiti Malaya itu sendiri?
3: Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Uh-huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar malam ini. Salam FF pada malam ini. Terima kasih sudi mengundang saya dan bercakap ya tentang halal, industri halal. Dan bila kita cakap tentang industri halal ni kan Maya, semua orang ya sekarang ini saya nampak di mana-mana, dalam berita, di TV ke dalam radio sekalipun, even rancangan ini hari ini pun perkembangan bercakap tentang halal ini di mana-mana. Jadi daripada situ kan orang selalu bertanya, memanglah industri halal, tapi apa kaitannya dengan bidang akademik? Apa yang student buat dengan dalam industri halal ni? Ada kaitan ke dekat universiti dan sebagainya? Dan tiba-tiba hari ini ada Universiti Malaya pula dalam mencari halal ini. Baik, sebenarnya kita semua adalah satu ekosistem. Okay, dan itulah yang kita namakan sebagai ekosistem halal. Apa dia ekosistem halal ni? Jadi dia merupakan satu, kalau bahasa akademik lah, bunyinya akademik sikit lah boleh Maya saya sebut. Dia panggil quadruple helix ataupun quantiple helix ataupun multiple helix. Akademik lah sikit. Panggil kan, panggil daripada universiti kan.
2: Memang dahsyat bunyi dia.
3: Tapi tak adalah dahsyat sangat. Maksudnya adalah stakeholder yang pelbagai ataupun pemegang taruh yang pelbagai dalam bidang halal ini. Bukan semata-mata melihat kepada pemberi sijil halal, bukan semata-mata hanya ada satu pihak dari industri halal yang mengeluarkan produk-produk halal. Okey, tetapi juga melibatkan universiti ataupun kalau bahasa sekarang ini paling famous kita kenali sebagai bakat halal. Jadi peranan universiti dalam ekosistem yang katanya multiple helix, quadruple helix ataupun quantiple helix, apa pun saja namanya tadi, adalah mengeluarkan, melahirkan bakat halal kepada yang begitu relevan dalam industri halal. Jadi untuk pengetahuan Maya dan pendengar-pendengar Salam FM pada malam ini, sebenarnya ia adalah ataupun bakat halal ini adalah salah satu daripada komponen yang sangat pentinglah dalam ekosistem halal itu, kerana ini adalah satu orang kata tiang yang berdiri di mana Malaysia ada pada hari ini InsyaAllah inilah dilahirkan daripada bakat-bakat halal yang kita ada. Of course kita rely kepada industri halal, kita rely kepada persijilan halal yang dikatakan lah ya. Saya tidaklah kata kita nak shop sendiri tak best lah kan. Tetapi kalau kita refer kepada banyak journal, kalau kita refer kepada banyak kalau kita baca kepada global index dan sebagainya, banyak yang telah meletakkan taraf Malaysia di peringkat global sebagai antara yang terkedepan. Okay, global halal leader lah di peringkat luar negara lah. Jadi nak letak Malaysia ke tahap itu, dia memerlukan tadilah sokongan ekosistem yang kuat, termasuklah bakat halal ini. Jadi peranan, okay, dalam konteks industri, dari konteks universiti, dalam konteks pusat kajian halal, kat Universiti Malaya pun adalah dalam membantu melahirkan bakat halal. Kami baru saja di Universiti Malaya, di pusat kajian halal Universiti Malaya, kami bersama-sama dengan pihak JAKIM membantu untuk membangunkan dasar halal negara 2035. Seumpamanya dalam seantero dunia, inilah yang pertama, dasar halal Malaysia oleh kerajaan Malaysia. InsyaAllah kita membangunkan kajian dasar halal negara, dan dasar halal negara ini telah meletakkan peranan besar universiti dan bakat halal ini sebagai pilar yang kuat dalam ekosistem tadi. Panjang lebar saya cerita Okey, itu baik. Untuk kali ini Nak Maya.
2: Baik, saya kira itu satu penerangan yang begitu berinformasi sekali tentang dasar halal Malaysia 2035. Itu dia, masya-Allah. Terima kasih. Doktor, ada juga saya nak tanya kepada doktor, dalam beberapa tahun kebelakangan ini kan kita dapat lihat peningkatan yang agak ketara terhadap minat dalam bidang halal itu sendiri.
3: Kerjaya.
2: Kerjaya kan.
3: Betul.
2: Membina kerjaya juga sebenarnya, yeah, bidang halal ini. Mengapa bidang pengajian halal ini menurut doktor semakin mendapat perhatian daripada kalangan anak muda kita?
3: Okey. Pelbagai faktor juga, tetapi faktor utama adalah apabila Malaysia ini menunjukkan komitmen yang besar dalam negara dan juga luar negara, kerajaan Malaysia juga saban tahun telah mengeluarkan bajet, ya, sudah lebih daripada 10 tahun dan lebih pun bajet tahunan. Okay, dari sudut belanjawan tahunan, kemudian dalam RMK yang 12, 13 dan kebelakangan ini pun kita nampak betapa kerajaan ingin memacu industri halal ini. Maka of course dia tidak dapat tidak perlulah ada sokongan yang saya sebut tadilah. Kerana itulah kerjaya dalam bidang halal ini juga memuncak pada masa yang sama. Okay, jadi dari sudut sokongan ini ataupun dokongan dari pelbagai pihak ini, industri halal, persijilan halal, memerlukan kerjaya-kerjaya yang berkaitan ataupun yang relevan untuk menyokong sama-sama memacu tadi itulah. Jadi di peringkat regulatory ataupun di peringkat kerajaan, kita ada, ya, bukan setakat yang mengeluarkan sijil halal macam JAKIM, ya, tetapi juga di setiap agensi. Di setiap agensi juga ada peranan-peranan mereka dalam halal. Kalau kita tengok agensi ni, banyak kementerian dah pun ada desk officer halal, ada bahagian, ada unit halal, ada section halal, mungkin kecil, tidaklah sebesar yang mengeluarkan sijil halal. Kemudian kita tengok di agensi-agensi di bawah kementerian macam HTC Halal Development Corporation juga memang membantu membangunkan industri halal. Selain daripada itu, kita juga tengok industri itu lagi lah kan, yang buat produk halal, yang buat R&D halal, yang bekerja dalam pengurusan halal, procurement halal, dan banyak pula. Lepas tu kita tengok pula industri itu dibagi kepada 9 sektor ataupun skim persijilan halal. Ada F&B, food and beverages yang paling banyak lah. Kemudian ada medical device, ada ubat-ubatan, pharmaceutical, ada kosmetik, ada supply chainnya, dan 9 lah maksud OEM-nya. Jadi semua itu pastilah membuka ruang kepada pelbagai sektor yang memerlukan pegawai-pegawai halal. Itulah yang saya sebut tadi, bakat halal lah. Jadi kerjaya dalam bidang halal ni sangat menarik. Dulu mungkin kita kata jadi pegawai dekat JAKIM je lah yang bantu pergi buat audit dan sebagainya. Sekarang tidak lagi. Sebab sektor kerajaan tidak begitu besar. Mungkin orang kata limited lah peluang pekerjaan, semua nak kerja kerajaan semua tu kan. Tetapi yang lebih vibrant, kita kata dalam menyertai industri halal ni terdapat pelbagai peluang kerjaya kepada mereka. Dulu orang masuk jadi halal supervisor ataupun slotterman. penyembelih halal. Sekarang tidak lagi, bukan, masih ada, tetapi dilebarkan, diluaskan juga kepada eksekutif halal. Jadi kalau sekarang ini kan, kalau kita dengar tu, oh ala ambil halal eksekutif ya, oh ya, yeah, ambil halal eksekutif. Jadi di sinilah sebenarnya lebih besar lagi peranan halal eksekutif itu, yang menjadikan sesebuah syarikat itu dia mendukung pematuhan halal dalam sesebuah syarikat. Jadi kejayaan halal semakin berkembang, dan sebab itulah, okay, dengan sebab itulah universiti ataupun industri saling sokong-menyokong di dalam mengeluarkan. Kalau sekarang ini kan, kalau kita dengar tu, oh ala ambil

0: berkaitan.
1: Baik, doktor, seterusnya dalam usaha kita nak memperkasakan bidang halal kan, mesti saya kira ada cabarannya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apa cabaran utama di pusat kajian halal sendiri?
0: Sebenarnya dalam bidang halal ni cabarannya banyak, dan tadi pun sedikit sebanyak pun ada sedikit daripada pencerahan tadi pun ada cabaran jugalah. Antaranya macam antara dua, kita nak keluarkan degree halal secara spesifik ke ataupun kita nak kekalkan, ya, sebab cakap pasal Universiti Melayu. Ke kita nak kekalkan general degree yang macam sekarang ini dalam pengajian Islam, sama ada syariah ataupun usuluddin lah, pengkhususan itu kan. Kalau dikira sekarang ini di bawah MQA, Malaysian Qualification Agency, kalau kita tengok semua struktur-struktur akademik yang ditawarkan oleh mana-mana institusi pengajian tinggi, wajiblah dia mesti diluluskan di peringkat MQA tadilah, kerana mereka ini, MQA ini merupakan Qualification Agency menentukan kesahan sesuatu degree yang dikeluarkan lah. Jadi di bawah MQA ini dikeluarkan degree halal studies. Dan banyak universiti-universiti telah pun, sama ada peringkat awam mahupun swasta, telah pun mengeluarkan degree ini, which is good lah bagi saya kerana pengkhususan itu. Jadi pada masa yang sama, okay, ada di peringkat diploma, ada di peringkat ijazah, of course master PhD ni mungkin tidaklah seramai di peringkat diploma ataupun ijazah. Dan banyak universiti yang menawarkan ini, IPTS ataupun IPTA ini. Jadi kita dalam konteks ini, saya kira adakah ia setimpal ataupun keluaran universiti-universiti ini ataupun institusi pengajian tinggi yang mengeluarkan pelajar-pelajar ini sebagai pakar halal ini setara tak dengan permintaan daripada industri? Ha, jadi ada kajian yang dibuat, ya, ada kajian yang dibuat oleh HDC, Halal Development Corporation, yang dilakukan oleh consulting firm, adalah sebenarnya kurang setara. Maksudnya permintaan daripada industri itu kurang berbanding dengan keluaran ataupun apa tu kita sebut bakat halal yang dikeluarkan oleh universiti ataupun institusi pengajian tinggi. Jadi kita kena faham juga konteks, maksudnya tawaran dengan permintaan tu kan, supply dengan demand. Maksudnya dalam konteks ini cabaran je adalah supply itu lebih daripada demand.
1: Lambakan
0: bahasanya adalah lambakan. Jadi macam mana kita nak buat melambakan, macam how do we do it? Lambakan inilah, ini dalam proses framework yang telah di kajian ini, kajian yang dihasilkan itu akan menjana kepada satu framework lah, sudah pun menjana kepada satu framework di mana mungkin dia bukan satu pihak sajalah. Okay, dan bila pihak MQA pun tidak ada kuasa, bukanlah kuasa, maksudnya tidak ada authority untuk mengenakan sekatan kepada mana-mana institusi yang nak keluarkan bakat ini. Sebab bukan diorang, sebab selagi tidak ada satu badan profesional yang mengawal kemasukan ataupun production of bakat halal ini di peringkat universiti ataupun institusi pengajian tinggi, MQA tidak boleh kata tidak. Maksudnya kalau mereka memenuhi keperluan, semua requirement itu, MQA luluskan. Tapi dalam konteks tawaran itu, kena ada satu badan profesional. Itu yang menjadi halangan setakat ini, walaupun kita nak letakkan halal eksekutif ke ataupun bakat-bakat halal ini dalam konteks profesional. Kita tengokkan badan profesional kan ada macam-macam, macam accountant, okay, chemist, law, lawyers kan, semua tu ada badan profesional. Jadi dalam bakat halal ni, kalau boleh kita nak ada macam tu juga. Ha, tetapi belum ada lagi. Jadi itu antara kekangan-kekangan lah yang menyebabkan bakat halal ini mungkin cabaran dia dari sudut kerjaya, dari sudut supply demand tadi, dan mungkin dalam konteks nak keluarkan mereka ke luar negara lah, pengiktirafan sebagainya, itu penting.
1: Kekangan ini mungkin dapat kita cari solusi ataupun jalan keluar baginya, insyaAllah.
0: Yeah,
1: baik, doktor. Kita wawarkan juga kepada pendengar di luar sana yang mungkin sekarang ini masih lagi berfikir-fikir untuk mohon masuk ke universiti mana. Mungkin juga boleh, apabila anda dengarkan kami pada malam ini, boleh terus mohon masuk ke Universiti Malaya melalui menerusi Akademi Pengajian Islam. Sekiranya berminat untuk menceburi bidang halal untuk ke peringkat yang seterusnya. Betul, Doktor?
0: Betul, ke peringkat Master Halal Management.
1: InsyaAllah. Baik, jadi kita nak tanya dengan lebih lanjut, lebih mendalam lagi dengan Dr. Zalina. Tapi semuanya selepas ini kerana kita nak berhenti rehat dulu. Boleh, Doktor?
0: Boleh.
1: InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini dalam Mencari Yang Halal. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
2: Apa yang halal, apa yang syubhah dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
7: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan saya menerusi mencari yang halal. Pada malam ini kita bawakan seorang pengarah di Pusat Kajian Halal UM Universiti Malaya, iaitu Profesor Dr. Zalina binti Zakaria. Kita bawakan untuk sama-sama membincangkan tentang mencari yang halal. Kita nak bawakan dari universiti ke realiti industri. Baik doktor, boleh kita teruskan?
8: Boleh.
7: InsyaAllah kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Kita nak tanyalah kepada doktor, dalam memastikan graduan kita bukan sahaja berilmu tetapi juga semestinya kena relevan dengan keperluan semasa industri. Jadi macam mana doktor dan juga pasukan di Halal Research Center ni nak pastikan graduan bersedia untuk ke peringkat pekerjaan industri?
8: Kita bertemu lagi dalam yang bahagian kedua.
7: Betul.
8: Okey, tadi kita sebut tentang graduan ini kalau di Universiti Melaya, lahir daripada fakulti lah. Macam kami di Pusat Kajian Halal Universiti Melaya ni, kita tak ada academic program. Memang macam itulah strukturnya di Universiti Melaya aja. Tetapi kami telah pun diberikan suatu tugas juga di mana kami boleh untuk menjalankan latihan-latihan yang berkaitan dengan halal. Jadi UM Halal Research Center ini bersama dengan saya kira 40, kalau tak silap saya lah ya, 40 training-training center yang lain, halal-halal training center ataupun kita sebut sebagai pelatih latihan halal yang diiktiraf. Siapa tu yang diiktiraf? Siapa yang mengiktiraf kami? Baik, jadi sebenarnya pada tahun 2018 ya, pada tahun 2018, JAKIM sebagai pengeluar sijil halal telah pun mengeluarkan recognition, okay, ataupun pengiktirafan kepada, pada masa tersebut saya rasa tak sampai 20 lah, tak sampai 20 lagi tempat-tempat latihan yang diiktiraf oleh JAKIM. Jadi JAKIM memberikan kita suatu mandat untuk melatih halal eksekutif, okay, kalau ambil di bahagian halal profesional lah, halal eksekutif ataupun halal internal auditor di bawah berapa, kalau tak silap saya 20 pada masa tersebut tahun 2018 tu, sejarah dia lah. Jadi UM antara yang pertama lah pada masa tersebut diiktiraf sebagai pelatih latihan halal yang diiktiraf. Sekarang ni dah number dia naik lah, sebab bertambah kan pelajar-pelajar daripada tempat lain. So kalau tak silap saya 39 atau 40 pelatih latihan halal atau pusat latihan halal yang diiktiraf. So kami melatih graduan-graduan yang tadi untuk kalau dilulus latihan ini kalau internal halal audit selama 100 jam, 100 contact hours. Kalau eksekutif sebanyak 70 contact hours. Kalau mereka lulus, sijil akan dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Mereka kalau ada tawaran boleh mempraktis lah ataupun mengamal sebagai halal eksekutif ataupun internal auditor di syarikat yang dilantik oleh syarikat. Jadi kami di UM Halal ataupun Pusat Kajian Halal ini membantu dalam konteks tersebut lah, membuat latihan-latihan itu. Macam mana tadi soalan kan, nak tanya tentang macam mana kami di UM ini memastikan mereka relevan. Okay, antara yang penting untuk kami tekankan di Pusat Kajian Halal ini adalah bukan setakat dia faham konteks belajar. Tu memang kita baca belajar kat universiti kan, kita belajarlah prinsip, kita belajarlah fundamental. Tetapi dia kena faham industri, dia kena faham dalam konteks operasi, dia kena faham dalam konteks apa yang dibuat, permohonan, pematuhan, semuanya. Walaupun bidang katakanlah dia datang daripada syariah, tapi dia kena faham juga lah industri halal, dia berkembang. Setiap hari ada perkembangan. Jadi konteks yang kami buat dalam peringkat UM adalah memastikan tenaga pengajar dia ada exposure dengan industri, dan pelajar-pelajar yang ataupun trainee yang datang belajar di bawah pusat latihan halal UM ini mendapat exposure dengan pihak industri sendiri. So sebab itulah kita kadang-kadang kita bawa lawatan ke pihak industri, kemudian ada sharing session juga daripada pihak industri. Malah trainer-trainer yang kita lantik pun kebanyakan daripada mereka yang memang dalam bidang industri. So apa yang dia share tu, itulah orang kata live experience mereka sendiri. Sebab kalau tak ada, kalaupun kalau ada pensyarah pun yang ada exposure dengan industri lah, kalau setakat yang teoretikal belajar apa itu halal, apa itu haram, macam mana nak praktis dalam bidang industri kan? So itulah, di peringkat UM Halal Research Center, kita nak keluarkan eksekutif halal, halal internal auditor yang kompeten, supaya dapatlah mereka mengamalkan amalan-amalan pematuhan halal ini dalam industri halal sewajarnya.
7: Baik, itu dia saya kira satu pendekatan yang amat bagus, iaitu pendedahan secara terus dengan individu ataupun dengan situasi sebenar di alam pekerjaan dalam bidang industri halal sendiri. Baik, terbaik UM. Seterusnya kita nak terus tanyakan kepada doktor, bila kita sentuh soal masa depan pelajar-pelajar graduan-graduan kita ni kan, apakah aspek ataupun kebolehpasaran dan juga laluan kerjaya menjadi perkara utamalah yang kita nak sentuh. Apa peluang kerjaya bagi graduan yang lahir dari fakulti ataupun pengajian halal ini
8: yang berkaitan halal ya? Okey, dia seterbaiknya adalah apabila dia masuk kepada industri halal, kebanyakan daripada mereka ini bekerja sebagai halal eksekutif lah, kerana itu adalah syarat. Kalau dia ada dua kan, kalau kita masuk dalam latihan halal profesional ni, dia ada dua course lah, satu halal eksekutif dan satu lagi internal halal audit. Tetapi untuk internal halal audit, belum ada kewajipan, belum ada kewajipan dimandatkan kepada syarikat untuk wajib ambil halal auditor, internal halal auditor. Tetapi dalam manual persijilan halal telah mensyaratkan kewajipan kepada syarikat kepada syarikat yang berskala medium mahupun besar, untuk wajib ada sekurang-kurangnya halal eksekutif, seorang halal eksekutif lah, bergantung kepada saiz syarikat lah, bergantung kepada berapa dia ada, berapa tempat operasi dia lah. Jadi oleh bila ada kewajipan dalam manual persijilan halal mewajibkan begini, maka peluang itu dibuka kepada eksekutif halal. Tapi syarat tadilah, dia mesti, yang pertama, dia mesti beragama Islam, dia mesti warga negara Malaysia. Ini pun ada juga tau, Maya, ada yang datang pada kami warga negara bukan Malaysia lah, ada yang bukan beragama Islam juga kami, tapi berminat nak masuk dalam kursus eksekutif halal ni. Sebab apa? Kami nak belajar juga, dan saya pun tak boleh nak kata tidak, sebab orang nak belajar kan. Jadi walau bagaimanapun, untuk mereka yang bukan beragama Islam ataupun bukan warga negara Malaysia, boleh masuk, boleh je masuk join kursus-kursus ini. Cuma mereka tidak boleh praktis sebagai halal eksekutif. Diorang tak boleh praktis lah. Okay, kemudian dia kena berjawatan tetap, maksudnya di syarikat itu tak boleh lantik part-timer sebagai halal eksekutif. Sekejap dia naik part-timer ke sini, kejap dia part-timer ke sana, tak boleh. Dia kena berjawatan tetap di syarikat tersebut. Sebab apa? Pengawalan halal ni tak nak masa dapat sijil halal saja. Selepas daripada dapat sijil halal, tak cakna, syarikat tak cakna. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh kata eksekutif halal ni mata-mata lah kepada persijilan halal ataupun operasi halal sebenar dalam syarikat. Kalau tak ada audit, maksudnya mereka lah menjadi mata-mata, oh ini tak buat halal ya. Dia mempunyai tanggungjawab sebegitu. Kemudian of course lah, macam saya sebut tadi lah, kena ada diploma minimum, diploma ataupun degree dalam bidang yang berkaitan, ataupun pengalaman kena ada 5 tahun dalam pengurusan halal dan sewaktu dengannya lah. Jadi di situ kita nampak, maksudnya peluang itu ada. Peluang itu ada apabila kerajaan ataupun pihak halal authority ini mensyaratkan halal eksekutif mesti ada di industri besar dan industri sederhana. Begitu jugalah kalau kita kata tu halal eksekutif. Tapi kita kata pun sekarang ini banyak macam slaughterman ataupun halal supervisor. Halal supervisor pun kena ada, macam contoh restoran kan, kena ada halal supervisor. Kemudian rumah sembelih tu, kemudian kita nampak kalaulah syarikat tu dia ada sijil halal tapi dia berskala kecil, selain daripada berskala industri besar dengan sederhana, dia kena ada minimum pun pekerja Muslim. Jadi ini tidaklah disyaratkan kena ada diploma atau degree, maksudnya normal pekerja Muslim pun kena ada bagi syarikat kecil yang mohon sijil halal. Kalau tak, tak boleh. Jadi semua ni adalah peluang-peluang kepada graduan-graduan ini untuk masuk. Ada orang berkata graduan kenalah pilih kerja, kena pilih kerja dan sebagainya. Jadi itu terpulang lah kan, itu masing-masing lah subjektif. Ada orang start dengan halal eksekutif, dan saya mungkin boleh share sikit, saya rasa perkembangan dalam 5 tahun kebelakang ini lebih positif. Dulu ada orang kata tak ada ruang untuk perkembangan kejaya. Saya nampak dalam 5 tahun, mungkin paling dekat dalam setahun dua kebelakangan ini, sudah ada jadi daripada halal eksekutif kepada senior halal eksekutif. Ha, senior halal eksekutif. Kemudian sudah ada naik kepada assistant manager. Sudah ada yang naik kepada manager. Ha, dan of course bagi industri-industri besar, kadang-kadang ada jawatan halal director. Okay, jadi tak banyak lagi. Kita boleh tengok, saya nampak dalam lebih kurang 30 syarikat lah yang menyediakan peluang kejaya begitu. Kecil lagi kan? Mm-hmm. Ha, tetapi saya pasti in the near future ni, number itu akan bertambah dan syarikat memandang keperluan untuk menyediakan perkembangan kejaya yang sesuai bagi graduan-graduan ini, bagi kerjaya halal ini, insyaAllah.
7: Itu dia, untuk anda yang dengarkan kami ketika ini, jangan rasa teragak-agak ataupun rasa tak ada peluang. Kalau kita belajar lebih mendalam lagi berkaitan dengan industri halal ni, ada peluang kerjaya di luar sana, insyaAllah. Dan saya juga tertarik dengan ujahan dari doktor sebentar tadi, graduan yang berkaitan dengan pengajian halal ni sendiri semestinya kena ada integriti dalam diri mereka, sebab
8: betul,
7: mereka akan jadi mata-mata.
8: Mata-mata
7: kepada syarikat yang mereka bekerja sendiri. Baik, seterusnya doktor, kita nak tanya juga, seiring dengan perkembangan revolusi industri dan juga pendigitalan sekarang ni kan, semuanya di hujung jari, banyak teknologi yang berkembang pesat dan juga mengalami transformasi. Adakah termasuk sekali dalam bidang halal ni, adakah teknologi mempengaruhi bidang halal?
8: Sangat, Maya. Sebab tak dapat dinafikan lah kan, dalam semua aspek pun. Kalau kita tinggal teknologi, kita kena tinggal. Okay, jadi termasuklah dalam bidang halal. Dan bidang halal ini, industri halal tu lama sekali, sangat berkembang pesat. Industri ini dia orang kata setiap hari itu adalah orang kata duit. Setiap hari itu adalah sen lah, setiap sen lah kan, mm-hmm, yang dilaburkan. Jadi R&D-nya dari sudut perkembangan industri apa sahaja pun, dalam kita kata sektor halal ini ada 9 sektor ataupun skim kan, macam medical device canggih, kalau pharmaceutical setiap hari kajian dilakukan demi untuk menambah ataupun demi untuk menjana lebih banyak lah. Jadi termasuklah digitalisasi. Jadi kalau kita tinggal digitalization ataupun kita tinggalkan teknologi, kita semakin tidak maju lah. Jadi di situ, mm-hmm, halal juga tidak kurang pentingnya mencakna tentang pendigitalan, teknologi, inovasi dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam menjalankan, macam saya sebut awal-awal tadi kan, UN bantu pihak negara untuk membangunkan dasar halal negara. So kita buat kajian, uh-huh, dan salah satu daripada hasil kajian kami adalah kita dapati teknologi, inovasi dan penyelidikan perlu ada sebahagian besar daripada pilar dasar halal negara, disebabkan tu terkini yang kita perlukan dia. Jadi Maya pun sebut tadi, tak boleh kan, maksudnya memang sesuai ke tidak, sesuai sangat, kena ada, tak boleh tinggal lah. Digitalisasi, teknologi, inovasi, penyelidikan, semua itu mesti seiring. Jadi kena pelajar, kena kompeten. Kalau dia jadi halal eksekutif atau internal halal auditor, kalau kita tidak graduat dalam bidang IT sekalipun, kalau kita bukan graduan dalam bidang sains ataupun chemistry sekalipun, kita faham. Kita faham, walaupun kita tak jalankan kajian R&D, kita ni bukan daripada graduan berdasarkan R&D, tapi bila orang cerita, orang nampak, orang kata tak boleh nak kelentong lah. Sebab apa? Sebab kompeten dan ada, dia memahami dalam konteks industri itu sendiri. Itu penting.
7: Baik, terima kasih Doktor. Seterusnya, sebagai penutuplah kepada perbincangan kita pada malam ini, pastinya kita nak lihat hala tuju dalam bidang ini dalam jangka masa yang lebih panjang lagi. Jadi apa harapan tentang masa depan Halal Research Institute di Malaysia? Silakan.
8: Terima kasih juga Maya dan atas kesudiannya Salam FM pada malam ini untuk mengundang UM lah. Saya sebagai wakil daripada UM Halal Research Center. Jadi harapan sebenarnya besar Maya. Dalam bidang halal ini kita nampak perkembangan yang begitu mengkagumkan, begitu mengejutkan, dan negara sekecil-kecil Malaysia ini boleh mengguncang dunia dengan halal. Jadi it's a big mark for the country. Saya nampak ia adalah salah satu perkara yang kita patut gunakan, leverage on kedudukan tersebut istimewa kitanya di mata dunia adalah kerana antaranya adalah halal. Okay, kat mana kita dalam bidang halal, di dalam kebanyakan orang, bila saya pergi, macam bila kita jalankan kajian di luar negara, contohlah kan, masa kami buat orang kata metodologi menjejakkan kaki, buat benchmarking dekat beberapa selected jurisdiction di luar negara, Bila sebut Malaysia ni, kita tanya apa pandangan tentang Malaysia, setakat mana kedudukan Malaysia di peringkat global dalam konteks halal. Pioneer. Maksudnya kita adalah yang pioneer buat. Contohnya halal standard, kita yang pertama. Kita kat Malaysia ni, Malaysia ni adalah negara pertama yang notify, yang notify WTO, World Trade Organization, tentang penggunaan halal standard. Walaupun halal standard pada masa tersebut cumalah, sehingga sekarang pun, voluntary, cuma orang kata sukarela, tetapi kita berjaya notify di WTO. Bayangkan, dan pada masa tersebut adalah 2020, kalau tak silap saya lah kan, di awal 2000 itulah. Jadi maksudnya negara lain tak buat pun lagi, tak ada halal standard pun, kita dah ada dan dah notify di WTO. Jadi itu menunjukkan antara bagaimana Malaysia telah membawa dunia, arus dunia ini dalam konteks halal ini, ke satu struktur, dan semua orang ikut kita. Semua orang ikut kita. Malaysia buat apa? Orang semua nak ikut. Semua orang akan copy. Malah halal standard yang ada ni, orang bukanlah copy macam mana, copy yang baik lah. So akan di, orang kata di, ditambah baik dalam konteks negara mereka lah. Jadi harapan saya adalah melihat kita mengekalkan kedudukan tersebut, ataupun orang kata lebih pace kita lagi laju. Dan harapan saya juga adalah graduan-graduan halal kita bukan setakat competent, integrity dan sebagainya, tetapi dapat juga dijadikan orang kata mencapai peluang untuk bekerja di luar negara, sharing experience negara Malaysia di luar negara. Ada yang, of course, kalau kita katalah kan macam economist akan kata dia akan jadi branded kepada Malaysia lah, kita export talent kita ke luar negara ni kan, bakat halal. Okay, tapi sebenarnya kita ada cara lah untuk tidak menjadikan branded. Maksudnya bukan setakat kita, bukan dia menyumbang kepada negara tersebut, tapi sebenarnya dia bagi balik kepada negara kita. Of course dia memerlukan satu perancangan atau framework yang lebih kukuh, tetapi harapan saya sebenarnya kita dah ke arah itu pun, dan saya nampak framework itu insyaAllah dalam jangka masa terdekat ini akan dihasilkan, dan semoga halal ini membawa Malaysia lebih kuat di serata dunia, insyaAllah.
7: InsyaAllah, sebagai warga negara Malaysia, anak Malaysia, saya berasa bangga sedikit sebanyak yang doktor dapat kongsikan pada malam ini. Mungkin sebelum penutupnya, sebelum kita habis, sekejap je kita nak habiskan doktor.
8: Betul.
7: Sedikit kesimpulan yang dapat doktor nak rangkumkan pada malam ini dari universiti ke reality industri.
8: Baik, kepada pendengar-pendengar Salam FM pada malam ini, ramai yang berminat untuk mengikuti kerjaya dalam bidang halal. So, tapi tak tahulah maksudnya nak cari kat mana, relevan ke lagi. Kata Dr. Zalina kata tadi, demand supply tak sama, macam supply lebih ramai pada demand je. Jadi pesanan saya kepada anak-anak muda kan, kita tak payah takut. Okay, sebab insyaAllah ada sahaja ruang untuk kita masuk, tetapi kita kena pastikanlah, anak-anak muda kena pastikan bahawasanya masuk bidang halal ini kena ada spiritnya. Okay, kena spiritnya. Spiritnya apa? Spiritnya adalah kita dah belajar, penat-penat belajar halal kan, tak bolehlah kita tak cakna, mesti menjadi seorang bakat halal yang kompeten di peringkat industri. Sebab tadilah, kalau kita ni kompeten, kalau semua bakat halal ni kompeten dan bagus menyokong industri, industri halal Malaysia akan boleh diterajui, menerajui industri halal dunia pula. Sekarang ni kita belum lagi. Belum lagi industri halal kita di peringkat bagus, tetapi untuk menerajui di peringkat dunia, sebab kita compete, ya, bila cakap pasal industri, dia memerlukan teknologi, dia memerlukan belanja yang besar dan sebagainya lah. Jadi Malaysia ni masih lagi, industri kita masih lagi membangun. Okay, jadi kalau halal ini, bakat halal ini boleh membantu, kalau dia kompeten, dia boleh menyumbang kepada industri tersebut, maka insyaAllah ada ruang untuk kita pergi lebih jauh lagi.
7: InsyaAllah. Jadi kat sini jelaslah bahawa Dr. Zalina dan juga kumpulan Research Center bukan sahaja melahirkan graduan, tetapi juga turut menjadi pemangkin lah kepada pembangunan industri halal Malaysia, ya, supaya lebih berdaya saing saya kira, dan juga berintegriti. Jadi
8: betul, Maya.
7: Kita harapkan pada malam ini, ya, Dr. Zalina, perkongsian ini dapat membuka mata, membuka perspektif masyarakat tentang kepentingan ilmu halal itu sendiri. Terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini di atas kesudian juga perkongsian yang bermanfaat. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita pasti akan bertemu lagi di ruang udara yang sama, ya, Dr. Zalina.
8: InsyaAllah. Terima kasih, ya. Salam FM dan juga Maya, dan juga kepada pendengar-pendengar pada malam ini.
7: Baik, kita akan kembali lagi dalam Mencari Yang Halal. Terus dengarkan kami, Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
6: Dalam kehidupan seharian,
1: kita sering berhadapan dengan persoalan.
6: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
1: Apa yang halal, apa yang syubhah dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
6: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

1-2 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria Menurusi, Radio Salam FM. Salam untuk semua. Baru sahaja berlalu sebentar tadi kita dengarkan sebuah rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini kita dengarkan dari universiti ke realiti industri. InsyaAllah kita akan kembali lagi dalam rancangan Mencari Yang Halal pada setiap hari Jumaat pukul 12.15 minit tengah malam setiap minggu. Temu janji kita bersama-sama dengan pelbagai panel jemputan dan juga topik yang lebih segar dan juga menarik untuk santapan halwa telinga anda. InsyaAllah selepas ini pada pukul 1.15 minit pagi, sama-sama kita nak dengarkan pula rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Zakil yang diterbitkan oleh Uni Yunus. Hari ini kita nak dengarkan berkenaan dengan senyum itu sedekah. Jadi untuk perinciannya, sama-sama kita ambil iktibar 1.15 minit pagi nanti. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Dan waktu ini kita nak dengarkan daripada Anik Muhai dan juga Lita Khalif dengan Kami Sembah Allah. Diikuti pula dengan Nisa Sabian. Selepas itu Din Assalam di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sampai.
1: Hari ini budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
2: #penyiaranjakim.
3: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
4: Saya Fakrul Aiman.
5: Saya Ikal Syahmir.
6: Saya Aminul Hakim.
7: Dan saya Husaini Safwan.
8: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
9: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
10: Universiti Malaya.
11: Terus dengarkan Salam FM.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mafhumnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.

0: Itu dia persembahan daripada Mizi Khamis. Tuhan Aku Rindu membawakan kita waktu sekarang 5.24 minit pagi. Ya. Semoga pagi ini membawa sinar baru untuk kita semua. Kerana selepas gelap malam, Allah tetap hadirkan cahaya untuk kita. Jadi kita bangun semula. Dalam hidup kita ni, bukan semua perjalanan kita ni sentiasa indah ya, seperti lagu ini. Yang saya ikut dadakan tadilah. Lagu persembahan Mizi Khamis ni. Jadi kita semua perjalanannya sentiasa ada hari yang indah, ada hari yang tidak tenang, ada hari yang tidak bahagia, ada hari yang sedih, ada hari yang kecewa. Jadi ada hari yang kita kuat, ada hari yang kita jatuh, ada waktu kita rasa penat, kecewa, hampir putus asa. Tetapi indahnya Islam ni, Allah tak pernah meminta kita jadi manusia yang sempurna. Jadi Allah cuma mahu kita terus kembali, kita bangun semula. Sebab apa? Kerana jatuh itu bukan pengakhiran. Kadang-kadang jatuh itulah yang membuatkan kita lebih dekat dan dekat seterusnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. 5.30 minit pagi, macam biasa kita nak teruskan sambungan ayat 61 hingga 64 dalam kita menghayati bacaan surah Al-Baqarah. Dan seterusnya 5.40 minit pagi kita akan ikuti halaqah hadis dengan perkongsiannya tentang sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya. Itu dia. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, masuknya azan subuh ya, solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, 5.52 minit pagi. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama saya pagi ni Sofia Abdullah sehingga 8 pagi. Ini baru jam yang kedua, saya nak anda kekal bersama Salam FM sehingga jam yang keempat pertemuan kita untuk hari ini, hari Jumaat 20 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 8 Mei 2026.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 61 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: غير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar, yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayuran, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula tidak membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka, dan mereka pula sentiasa menceroboh.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yakni Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan Gunung Tursina di atas kamu, yakni sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh dan ingatlah, jangan lupakan apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu bertakwa.
1: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

0: Kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu, yakni tidak menyempurnakannya. Maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, yakni dengan membuka pintu taubat, nescaya menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jahil.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Uji bakat penyampai radio Salam FM. Impikan suara anda ke udara, inilah masanya. Hadirkan diri pada Rabu, 13 Mei 2026, 9.30 pagi hingga 4 petang bertempat di Konti Salam FM, Aras 2, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya. Warga negara Malaysia, lelaki berusia 25 hingga 40 tahun, memiliki STPM atau diploma yang setaraf, bersedia bekerja shift 12.30 malam hingga 8 pagi, berpenampilan menarik dan aktif di media sosial. Ha, ingat, bawa sekali salinan resume dan gambar berukuran pasport tau. Jangan lepaskan peluang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya. An Ali karamallahu wajhahu qal hadithu an-nasa bima ya'rifun. Atuhibbu an yukadzdzaballahu wa rasuluhu. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal ma anta bimuhaddithin qauman haditha la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajh berkata, hendaklah kamu bercakap kepada manusia dengan barang yang mereka faham. Apakah kamu suka bahawa Allah dan Rasulnya didustakan oleh orang? Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tiada engkau berkata-kata di hadapan suatu kaum dengan ilmu yang belum dapat difahami oleh mereka, kecuali perkara itu akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Kesimpulan daripada hadis, akal dan daya faham manusia ini berbeza-beza. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Ada yang pintar dan ada yang dungu. Ada orang yang telah terpelajar dan ada orang yang masih jauh ketinggalan. Ada yang telah terbiasa dengan satu aliran saja dan ada yang terbuka dengan beberapa aliran. Ada orang yang bersifat toleransi dan ada juga orang yang sangat fanatik dan begitu seterusnya. Maka seorang da'i, yakni seorang pendakwah ataupun penceramah atau pendidik, hendaklah memahami tingkatan pemikiran umatnya dan kadar kemampuan mereka dalam menerima sesuatu pemikiran. Tujuan baik untuk merubah suatu pemikiran yang tertutup belum cukup untuk menjamin kejayaan cita-cita itu. Ia sangat memerlukan kepada kebijaksanaan dan kepandaian melayani hati nurani masyarakat. Kalau kita salah menyampaikan sesuatu yang sememangnya baik, maka fikiran kita akan ditolak oleh masyarakat. Oleh itu, kita perlu kepada kelicikan di dalam membuat perubahan supaya umat tidak menentang kita di langkah permulaan. Tetapi, bila umat telah disedarkan sedikit demi sedikit dan mereka terus dibimbing dan dituntun dengan perasaan yang penuh kasih sayang, insya-Allah mereka akan berubah. Bahkan, mereka sendiri yang akan membuat perubahan itu di dalam jiwa mereka terlebih dahulu. Maka dengan demikian, dapatlah suatu cita-cita dicapai dengan mudah dan selamat. Tindakan bijaksana ini bukan bererti kita merestui kesalahan yang mereka lakukan, tetapi ia merupakan langkah-langkah awal atau suatu hikmah yang mesti dilalui oleh seseorang pendakwah yang bijaksana agar dia sampai ke tujuan dengan aman dan selamat. Semoga setiap titis air mata penyesalan atas dosa-dosa yang silam ditukarkan Allah Subhanahu wa taala menjadi benih kebahagiaan dan kejayaan di dunia serta kejayaan di akhirat.
0: #PenyiaranJakim 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
3: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
3: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
3: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
0: Salam. Untuk semua.
4: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
5: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
6: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
4: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Assalamualaikum.
7: Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM. Yeah.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.

0: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

0: Abang dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Ya, kembali lagi kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerusi pagi Assalam untuk edisi hari Jumaat penghulu segala hari. Salam saya doa ayam ya. Semoga hari Jumaat ini hari yang penuh keberkatan untuk kita semua. Kita memulakan pagi ini dengan senyuman, dengan kesyukuran, dengan penuh kebahagiaan insyaAllah. Saya Sofia Abdullah pagi ini menemani Aki Ukti waktu ataupun jam yang ketiga pertemuan kita pagi ini. 20 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 8 Mei 2026 Masihi ya. Dan saya nak kongsikan berita yang apa yang berlaku di sekitar kita untuk pagi ni ya. Institusi mufti bukan sekadar perlu dihormati tetapi mesti diperkasa. Kerajaan Madani melalui JAKIM sebagai agensi penyelaras bersama 14 buah jabatan mufti seluruh Malaysia menyusun langkah memuktamadkan gerak kerja penstrukturan semula institusi mufti negeri-negeri. Dan langkah besar ini bukan sekadar melibatkan perjawatan dan juga organisasi tetapi juga demi mewajahkan institusi mufti yang lebih tersusun, integriti, pantas, relevan menangani isu masyarakat. Dan seterusnya, berkenaan dengan kenyataan media, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang mana merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan memberi perkenan kepada golongan belia untuk membaca khutbah Jumaat bersempena sambutan Hari Belia Negara 2026. Dan sesungguhnya inisiatif ini mencerminkan keprihatinan dan juga kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuan ku yang juga sebagai pengerusi Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam di Malaysia dalam memperkasa penglibatan generasi muda khususnya mengimarahkan institusi masjid serta menyuburkan syiar Islam. Baiklah, antara berita-berita lain yang juga dimuatkan pagi ini ialah sebanyak 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguatkuasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Dan katanya statistik menunjukkan kesalahan paling tinggi yang dikesan adalah melibatkan lesen kenderaan motor tamat tempoh, diikuti ketiadaan insurans, tiada lesen vokasional dan juga tiada lesen memandu kompeten. MyCard baru yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Dan menurut Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias, katanya antara ciri keselamatan baru yang diperkenalkan ialah turihan laser, ultra ungu, hologram, teks micro, code respon pantas ataupun QR bagi tujuan penguatkuasaan dan juga chip dengan tahap inskripsi yang dipertingkatkan. Malaysia perlu terus menarik pelaburan strategik dan berkualiti tinggi sambil memastikan syarikat tempatan meraih bahagian yang lebih besar daripada nilai yang dicipta oleh pelabur global yang beroperasi di negara ini. Selain itu juga, kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi membanteras aktiviti pemprosesan sisa elektronik haram termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dalam kenyataan memaklumkan perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Menteri-Menteri Alam Sekitar dan juga ahli-ahli majlis kerajaan negeri yang bertanggungjawab mengenai alam sekitar. Dan yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ini, di Mekah lebih 900 jemaah Malaysia yang baru tiba di Mekah bergerak ke Masjidil Haram bagi melakukan umrah wajib malam tadi. Dan terdahulu kumpulan jemaah dari KT041, KT051 dan juga KT056 bergerak dari Abraj Al-Jinadiriyah ke Masjidil Haram pada 11 malam waktu tempatan 4 pagi Malaysia dan selesai sekitar 2 jam kemudian. Baiklah, itu sahaja berita yang boleh saya kongsikan setakat ini. Ada banyak lagi berita, insyaAllah saya akan kongsikan mana yang penting untuk sama-sama kita kongsikan pagi ini. Ya, sebagai info untuk kita, sambil-sambil kita dengar Salam FM, kita kongsi info, kita dengar lagu nasyid, kita kongsi juga dengan rancangan-rancangan yang telah pun disusun atur pagi ini. InsyaAllah antaranya untuk jam yang ketiga ini, 6.30 minit pagi, kita nak ikuti Nidaul Islam, perkongsian Elakkan Prasangka, Glosari Islam. Dan insyaAllah 7 pagi kita akan berehat seketika untuk kita dengarkan berita selanjutnya menerusi berita luar dan juga luar negara dalam utama. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami dan juga setia bersama saya Sofia Abdullah menerusi Salam FM pagi at Salam sehingga pukul 8 pagi.
4: Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menghafaz 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka terhindar daripada Ad-Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca awal dan surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya daripada kepala hingga kakinya. Dan sesiapa membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Surah ini juga digalakkan dibaca pada setiap hari Jumaat.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, silang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim. Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
2: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
2: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Glosari Islam.
1: Talak. Talak bermaksud merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz cerai atau yang mengandungi makna seumpamanya.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Pujian bagi Allah.
4: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
3: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.

mati pada hari tersebut sebelum waktu petang, maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam dalam keadaan yakin dengan

0: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Baiklah, untuk topik pagi kita pagi ni, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apakah ibrah yang boleh kita ambil menerusi tajuk ataupun topik pagi ni? Boleh kongsikan dengan Sofia pagi ni. Talian WhatsApp kami 011-1317-2911. Dan nantikan juga kita akan ikuti agenda at Salam pagi ni, 7.35 minit pagi. Nanti saya bawakan kepada anda untuk kita sembang-sembang sedikit ya, untuk satu program ni. Jadi jangan kemana-mana, terus setia bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk jam yang keempat pertemuan kita untuk pagi ni hari Jumaat. Masya Allah, tabarakallah, 7.12 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ya, syukur pada Allah kita masih lagi dapat bersua sehingga saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih lah, syukran kasiran atas kesudian Aki Ukti ya, antum temani saya seawal pagi tadi pukul 4 pagi tugasan saya sampailah saat ini. Dan insyaAllah kita habiskanlah tugasan ni, segmen ni, sampai ke penghujungnya pukul 8 pagi nanti ya. Hari ini Jumaat, penghulu segala hari, 20 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama 8 Mei 2026 masih topik pagi kita. Pagi ni ada yang dah tanya apa topiknya Sofia. Kan saya dah war-warkan awal tadi, tapi saya ulang baliklah topiknya. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apakah ibrah yang boleh kita ambil untuk pagi ni? Sama-sama kita kongsikan kalau anda ada pengalaman ke, cerita ke, ataupun pendapat lah untuk kita sama-sama kongsikannya lah. Bila kita cakap tentang melentur buluh ni, biarlah dari rebungnya, sudah pasti ianya permulaan dari kita seawal usia kita kecil lagi lah ya. Didikan kedua ibu bapa kita ataupun penjaga kita, sesiapa saja yang memberikan contoh yang terbaik agar kita dilentur dari awal lagi sehinggalah kita menjadi hari ini. Siapa kita hari ini adalah penentunya apabila waktu kita dari kecil itu, bagaimana hasil didikannya, bagaimana kita dilentur. Ya, kalau kita lihat hari ini pelbagai yang berlaku ya, siapa yang harus dipersalahkan kerana ibu bapa, penjaga ya, mungkin tok nenek kita dah mendidik kita dengan cara yang betul, tapi apakah ataupun di manakah silapnya? Contohnya yang kita lihat keganasan rumah tangga baru-baru ni ya, berita tentang remaja yang melakukan pembunuhan. Jadi perkara-perkara begini kalau boleh kita tak mau langsung berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dengar berita yang amat-amat menduka citakan. Jadi apa kata kalau kita sama-sama kongsikan apa yang anda faham tentang melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apakah ibrah yang boleh kita ambil? InsyaAllah saya akan bacakan pendapat Aki Ukti yang kirimkan kepada saya pagi ni. Talian WhatsAppnya 011-1317-2911. Dan nantikan juga untuk pagi ni, menerusi agenda Islam, saya akan menghubungi Yang Berbahagia Encik Abu Bakar bin Ma'ruf selaku penolong pengarah bahagian dakwah JAKIM untuk kita sembang-sembang tentang aktiviti gerak bakti madani mahasiswa menyumbang masyarakat berkembang. 7:35 minit pagilah, sekejap lagi ya. Baiklah, untuk seketika waktu kita nak dengarkan dulu apa pula kisahnya menerusi sketsa keluarga Ustaz Akil pagi ni tentang senyum itu sedekah. Kita dengarkan.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
3: Abang Akil, kenapa orang selalu kata saya ni sombong padahal saya tak buat apa-apa pun? Aduh.
4: Mungkin sebab muka Amri ni nampak garang. Tengok tu, misai pun melintang.
5: Biasalah tu. Lazimnya pandangan pertama yang orang lihat pada kita jadi ukuran bagaimana orang menilai kita.
4: Macam mana tu bang?
5: Contohnya, kalau kita sentiasa senyum, orang akan menganggap kita senang didekati atau cepat mesra.
3: Senyum tak semena-mena nanti orang kata kita tak betul pula. Susahlah nak senyum ni.
4: Okey, jap. Cuba Amri senyum. Nampak periang orangnya.
3: Macam ni. Aduh, kak, saya ni hari-hari penat kerja tu tak? Susah nak datang senyum daripada muka saya ni. Dahlah kerja pergi berjebak sawit sana tu. Ingat senang ke? Kenalah serius.
5: Senyum memang nampak kecil, tapi nilainya besar. Rasulullah SAW bersabda, senyuman kamu kepada saudaramu adalah sedekah.
4: Dengar tu. Tak perlu keluarkan duit pun, senyum pun dapat pahala.
5: Senyum itu bahasa muka yang menunjukkan keikhlasan dan kejujuran, yang melembutkan yang keras, mendekatkan yang jauh.
3: Jadi bang, saya kena belajar senyum lah kalau macam ni.
4: Alah, senang je Amri. Senyum, nampakkan gigi, kemudian lirikkan mata ke tepi. Yang penting, bukakan hati menjadi ikhlas.
5: Lama-lama hati akan mengikut. Akhlak ini boleh dilatih.
3: Dah banyak senyum ni. Nanti orang nampak lah nanti lompong-lompong gua ni. Kan ada accident 10 tahun lepas. Habis hilang ni.
4: Macam-macam lah kau ni Amri. Boleh je senyum tutup mulut tu kan.
5: Orang tua kalau senyum tak ada gigi pun tetap manis. Senyum ni banyak manfaat. Apa dia? Dengan senyum mampu mengubah perasaan sedih kepada gembira. Senyum ni kurangkan stres.
4: Betul.
5: Senyum juga meningkatkan hormon positif yang menjadikan seorang itu sentiasa senyum, menjadikan.
3: Dah banyak senyum ni. Nanti orang nampak lah nanti lompong-lompong.

0: Sampaikan benda-benda yang baik dekat orang ramai ni. Senang lepas ni boleh tanya akak terus. Jadi terima kasih lah Abang Akil bagi apa ni, nasihat yang panjang lebar ni. Perut pula dah lapar ni, dah berbunyi-bunyi dah ni, berkeruncung dah ni.
1: Apa susah Amri, imbas QR kan senang.
0: Ini yang malas ni, kena imbas QR balik. Aduh, handphone ni pula dah lah.
2: Tuan Amri, jangan merungut sangat, hilang dah senyuman tu.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Itu dia, senyum itu sedekah, rancangan terbitan Uni Yunus pagi ni. Senyum-senyum, walaupun kita mungkin ada masalah, kita ada ujian, kita ada pelbagai rintangan yang berlaku hari ini, pagi ini, ataupun hari-hari yang sebelumnya membuatkan mood kita swing macam tu kan. Ataupun kita rasa macam serba tak kena, kita senyumlah serba sedikit, dapat mengubat hati kita sendiri. Kan kita mulakan dengan senyuman pagi ni, insyaAllah biar orang tengok kita pun, orang rasa happy. Orang lain pun akan turut tersenyum sama-sama. Baiklah, kita nak kongsikan untuk pagi ni, topik pagi kita kan berkenaan dengan melentur buluh. Biarlah dari rebungnya, apakah ibrah yang boleh kita ambil? Cik Farah kita, Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Lama tak dengar perkataan ni untuk zaman sekarang ni kan. Kita keluarkan balik, Alhamdulillah. Bagi saya bermaksud didikan awal sangat penting. Kalau anak dibiasakan dengan adab dan juga solat sejak kecil, besar nanti dia lebih mudah menjaga diri. Ya, apapun, lenturlah buluh biarlah dari rebungnya. Kita kena jadi penyambung kebaikan itu untuk anak kita pada masa akan datang. Baiklah, Cik Salmah kita, selamat pagi Sofia. Ya, Alhamdulillah. Ya, Kak Sal kita, kata Kak Sal, saya dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, tapi mak sangat tegas tentang solat berjemaah. Dulu rasa penat, sekarang baru faham benteng hidup saya. Itulah dia, benteng hidup. Jadi apapun, semuanya bermula dengan lenturan buluh itu, biarlah dari rebungnya. Maksudnya dari kecil lagi kita kena betulkan, kita kena ajarkan, kita kena didik anak-anak kita supaya mereka faham bila dah besar nanti apa itu salah dan silap, apa itu benar dan betul. Itu dia. Terima kasih Kak Sal pagi ni kongsikan dengan saya. Bagaimana dengan anda? Saya tunggu jawapan anda ataupun pendapat anda ataupun cerita anda. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apakah ibrahnya? Apakah yang boleh kita sama-sama jadikan teladan dan juga sempadan untuk kita ambil pagi ini? Perkara-perkara yang positif supaya kita dapat sedut aura yang positif. InsyaAllah kita pun naik seri, kita pun lupa masalah-masalah kita kan? InsyaAllah. Dan macam Sofia katakan tadi, nantikan agenda Esalam berkenaan dengan Gerak Bakti Madani, mahasiswa menyumbang masyarakat berkembang, akan saya bawakan secara langsung dengan tetamunya yang saya akan hubungi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami tentunya. Salam FM, salam untuk semua. Pagi Esalam pagi ni edisi Jumaat.
2: Doa dilimpahkan kesihatan. Allah.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughat Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM, salam untuk semua. Bila kita sebut tentang salam ni kan, saya ingat Nabi bersabda, bila kita jumpa dengan siapa-siapa, kita kenalah bagi salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita berada dalam segmen Lughatus Salam, di mana kita nak belajar pelbagai bahasa. Dan jeng-jeng-jeng, untuk tahun ni Dr. T akan ajar anda bahasa Thai. Bahasa Thai, sebut dalam bahasa Thailand, Bahasa Thai. Bahasa Thai. Put Bahasa Thai dai mai. Boleh cakap bahasa Thailand tak? Lebih kurang macam tu. Jadi situasi dia ni, bayangkan kita berada di Thailand dan kita nak tanyalah, tanya harga. Tanya harga bilik, tanya harga barangan yang kita nak beli, tanya harga menu di restoran. Macam mana kita nak tanya? Kita sebut dalam bahasa Thailand, Ani. Okay, Ani Taurai. Ani Taurai. Ni tu, ni yang best bahasa Thailand ni. Kalau dalam bahasa Malaysia, ini kan, ini. Bahasa Thailand, ni. Ini tu sama je dengan bahasa Malaysia, ni. So kalau nak sebut ini berapa, Ani Taurai. Taurai tu berapa. Alright, so kalau dia jawab Neng Roy Bat. Neng Roy Bat. Ingat kan, neng tu satu. Neng Song, Sam, Si, Ha, Hok, Chet, Pat, Kau, Sip. Itu bahasa Thailand ni lah sebutan kiraan dalam 1-10. Tapi bila diletak depan neng tu Loy ataupun Roy, Roy tu 100 ataupun ratus. So neng Loy ataupun neng Roy maknanya 100. So dia akan sambung lah, neng Loy Bat, 100 Bat. Alright, dan kena ingat lah, duit Thailand ni dia kuat sikit daripada kita. Kalau dulu RM10 sama dengan 100 baht, sekarang dah tak macam tu kan. Sekarang dalam RM70 baru dah dapat 100 baht. Macam tu, kita ingatlah lebih kurang mata currency dia. Yang penting currency mereka kuat. Okay, so jangan lupa untuk praktis bercakap bahasa Thai supaya mana tahu boleh dapat harga yang murah dengan kedai. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Uji bakat penyampai radio Salam FM. Impikan suara anda ke udara, inilah masanya. Hadirkan diri pada Rabu, 13 Mei 2026, 9.30 pagi hingga 4 petang, bertempat di Konti Salam FM, Aras 2, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya.
3: Warga negara Malaysia, lelaki berusia 25 hingga 40 tahun, memiliki STPM atau diploma yang setaraf, bersedia bekerja shift 12.30 malam hingga 8 pagi, berpenampilan menarik dan aktif di media sosial.
2: Ingat, bawa sekali salinan resume dan gambar berukuran pasport tau. Jangan lepaskan peluang. Salam FM, salam untuk semua.
4: Itu dia, jika anda ada bakat, ada minat ya, dan seorang freelancer lah ataupun pekerja-pekerja yang bukan bekerja secara tetap, memang berminat untuk jadi seorang penyampai radio Salam FM ataupun DJ radio Salam FM, bolehlah sama-sama ya untuk uji bakat ya. Anda nak tahu dengan lebih detail lagi syarat-syaratnya, macam tadi yang Fendi katakan, anda juga boleh lihat sendiri iklannya ataupun kami punya promonya kan, ada di media sosial kami, Salam FM, di Instagram, di Facebook juga. Jadi anda bolehlah tengok dekat situ. Kalau memenuhi kriteria, insyaAllah boleh mencuba. Yang penting ada bakat. Dan bukan bakat sahaja, tapi ada komitmen untuk datang waktu pagi. Maksudnya kita ada dua segmen kan, dua shift kerjanya, 12.30 malam hingga 4 pagi ataupun 4 pagi hingga 8 pagi. Jadi kami mengalu-alukan kedatangan penyampai-penyampai baru ini, insyaAllah. Semoga bakat anda dapat diserlahkan di sini, insyaAllah. Mana tahu suaranya nanti dikeudarakan, berada di corong radio Salam FM pagi-pagi, insyaAllah kan. Itu dia, rezeki kita tak tahu kalau kita tak cuba. Mana tahu kalau cuba, rezeki Allah beri, dapatlah jadi seorang penyampai radio dengan kami semua, tim-tim Salam FM, insyaAllah. kita bergabung. Kan? Baiklah, sebelum saya nak teruskan topik pagi ni, apa kata kalau kita berehat seketika lah ya, kita dengar satu lagu persembahan daripada Marsha, dan insyaAllah saya selepas ini nak sambung, bukan sambung topik kita, tapi saya nak sambung apa yang saya dah janji dengan Aki Ukti pagi ni berkenaan dengan topik kita agenda Ed Salam ni. Kan, 7.35 minit pagi kita nak ikuti apa yang nak disampaikan oleh Encik Abu Bakar selaku penolong pengarah bahagian dakwah JAKIM tentang program Gerak Bakti Madani Mahasiswa Menyumbang Masyarakat Berkembang. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami Salam FM.
5: Apa yang telah terjadi tidak lagi

0: Itu dia Marsha Milan, tangisan seorang pendosa. Yang pastinya ya, apa saja yang pernah kita lakukan waktu-waktu dahulu, waktu silam kita ya, biarlah kita padamkan dengan doa-doa kita hari-hari ya. Kita mohon pada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu, insyaAllah. Dan kita sama-sama berubah ke arah kebaikannya ya. Untuk hari ini, seperti yang Sofia janjikan tadi, di talian dah pun menunggu, iaitu Encik Abu Bakar Ma'ruf, selaku penolong pengarah bahagian dakwah JAKIM, untuk slot ataupun menerusi segmen agenda at salam pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, DJ Sofia.
0: Ya, Cik Abu Bakar Ma'ruf, selaku penolong pengarah bahagian dakwah JAKIM pagi ni, sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Itu dia. Kita nak cerita sedikitlah Cik Abu Bakar ya.
1: Ya, ya.
0: Berkenaan dengan program yang akan berlangsung, iaitu berkenaan dengan Gerak Bakti Madani, mahasiswa menyumbang, masyarakat berkembang. Ya. Jadi, boleh ceritakan sedikit dengan kami berkenaan dengan matlamatnya, bagaimana dengan penganjuran program ini, Gerak Bakti Madani ini, secara lebih detail lagi. Cik Abu Bakar, silakan.
1: Baik, untuk makluman DJ Sofia dan semua pendengar, program Gerak Bakti Madani ini bertemakan mahasiswa menyumbang, masyarakat berkembang. Kami di bahagian dakwah JAKIM telah menempatkan penggerak masyarakat orang asli, iaitu PMOA, di perkampungan orang asli seluruh semenanjung Malaysia, termasuklah di kampung orang asli Hulu Tamu, tempat di mana kita akan adakan program pada kali ini. Para PMOA kita semestinya akan bekerjasama dengan mana-mana pihak yang ingin melakukan aktiviti dakwah ataupun program kerohanian, dan kerap kali juga bersama dengan mahasiswa ya, dan pensyarah IPT juga untuk program sebegini. Program Gerak Bakti Madani kali ini adalah kolaborasi antara pelbagai agensi agama di peringkat persekutuan seperti YADIM, PPZ Mawib, Yayasan Taqwa, dan di peringkat negeri seperti Jabatan Agama Islam Selangor, Jabatan Mufti Selangor, Jabatan Kemajuan Orang Asli Selangor, dan agensi-agensi di peringkat daerah Hulu Selangor, pemimpin setempat termasuklah Tok Batin, syarikat korporat seperti KFC dan Gardenia, NGO-NGO setempat, NGO Islam, dan juga dari institusi pengajian tinggi, iaitu kali ini Universiti Sains Islam Malaysia USIM sebagai koordinator program. Dan matlamat utama program ini adalah untuk menzahirkan kebersamaan antara semua pihak, semua agensi dalam aktiviti kemasyarakatan yang kalau kita tahu secara umumnya memang dilaksanakan oleh banyak pihak, tetapi kali ini kita bergabung dalam menyentuni masyarakat, khususnya masyarakat orang asli. Dan yang menariknya ya, DJ Sofia, kita libatkan juga generasi muda, iaitu mahasiswa, sebagai satu aktiviti dan ruang untuk mereka terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Sebab kata DJ Sofia dalam slot tadi, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Dan matlamat kita juga adalah untuk menyantuni secara konsisten masyarakat setempat, khususnya komuniti orang asli Muslim dan saudara baru, dengan memberi sokongan moral, kelas bimbingan agama secara berfasa, dan aktiviti lain yang dapat meningkatkan kefahaman agama mereka, selain dapat membantu memudahkan urusan harian dan keperluan asas mereka. Dan kita juga mahu memperkukuhkan ukhuwah antara pelbagai pihak dan menyokong aspirasi Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dengan hashtagnya Madani Membantu, dalam usaha memperluas agenda kesejahteraan ummah yang inklusif. Maknanya tiada sesiapa yang terpinggir, insyaAllah.
0: Itu dia. Jadi macam yang Cik Abu Bakar katakan tadi kan, kita ada gabungan antara agensi kerajaan, NGO Islam dan belia khususnya kan. Jadi bagaimana agaknya kolaborasi ini dapat berikan impak yang positif untuk keseluruhannya penduduk kampung baik, khasnya?
1: Baik, DJ Sofia, kolaborasi seperti ini sangat baik dan boleh memberikan impak yang sangat positif kepada penduduk. PMOA yang semestinya berkhidmat dan kita tempatkan di kampung tersebut ya, mendampingi penduduk secara harian dan dibantu juga oleh NGO-NGO setempat. Dan mereka ni dapat memberikan tunjuk ajar dan berkongsi pengalaman kepada mahasiswa yang datang nanti. Ia dapat memberi satu pendedahan praktikal kepada para belia kita, mahasiswa, tentang ilmu dakwah dan juga kerja lapangan berasaskan keperluan masyarakat yang sebenar. Melalui gabungan ini, kita dapat membina trust, ya, iaitu kepercayaan dan kerjasama berimpak tinggi antara masyarakat kampung, belia, mahasiswa dan agensi kerajaan. Sebagai contoh, pelajar USIM dan PMOA bekerjasama dalam melakukan aktiviti mengagih sumbangan bantuan dan sumbangan makanan dari agensi kerajaan dan syarikat korporat, serta dapat menziarahi rumah penduduk dan beriadah bersama-sama penduduk. Dan ini dapat memberi kegembiraan dan memori indah kepada penduduk, insyaAllah.
0: Ya, insyaAllah. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang menarik sepanjang nanti program Gerak Bakti Madani ni, Cik Bakar?
1: Baik, seawal jam 10 pagi nanti, ya, DJ Sofia, kita akan adakan aktiviti Jom Baiki Ibadah Kita yang akan berlangsung sehingga jam 12 tengah hari. Selain itu, pameran dan pemeriksaan kesihatan juga kita akan adakan dan dikelola oleh Pejabat Kesihatan Daerah. Akan diadakan juga perkongsian dan demonstrasi penentuan arah kiblat oleh petugas dari Jabatan Mufti Selangor. Dan di sebelah petang, selepas program perasmian oleh YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Ewal Agama, akan diadakan ziarah Kasih Madani ke rumah penduduk kampung. Akan diadakan juga perlawanan persahabatan, bola sepak antara penduduk kampung, mahasiswa, pasukan dari agensi dan dari pejabat YB Menteri sendiri. Dan selepas selesai semua aktiviti, akan ditutup dengan acara kenduri rakyat. Seluruh penduduk kampung kita akan jamu pada malam tu, insyaAllah.
0: Jadi ada sumbangan tak ataupun bentuk sumbangan yang dirancang untuk diberikan kepada penduduk? Maklumlah ada macam-macam aktiviti, ada kolaborasi macam ni, pastinya ada sumbangan, ya, yang dirancang.
1: Baik, betul tu DJ Sofia, bila kita adakan program Turun Padang sebegini, pasti ada buah tangan yang dibawa hasil sumbangan dari pelbagai rakan strategik. Penyerahan ini akan disempurnakan oleh YB Menteri semasa majlis perasmian sekitar jam 5 petang nanti. Antara sumbangan yang dirancang adalah sumbangan bakul makanan untuk setiap ketua isi rumah di kampung orang asli Hulu Tamu, dan untuk menyemarakkan lagi syiar Islam di kampung tersebut. Kita juga akan menyerahkan sumbangan pengimarahan musola, dan juga kita akan menyumbangkan set khemah untuk musola serta kit solat. Dan yang istimewanya, kita akan kita memang sangat mengambil beratlah mengenai hal pendidikan anak-anak orang asli. Jadi akan ada sebuah komputer riba laptop yang akan disumbangkan kepada pelajar contoh orang asli di sana. Yang ini juga untuk memberi semangat kepada anak-anak yang lain untuk terus belajar. Dan kita sediakan juga goodies untuk anak-anak yang hadir ke program itu nanti, insyaAllah.
0: Agar anak-anak orang asli pun tidak terpinggir ataupun ketinggalan lah dari sudut teknologi dan sebagainya, biar dia seiring dengan anak-anak bandar, ya.
1: Ya, betul-betul DJ.
0: Jadi yang terakhirnya sebelum kita menutup tirai berkenaan dengan Gerak Bakti Madani ni, harapan bagi Cik Abu Bakar sendiri dan juga bagi pihak penganjur dan juga pesanan lah bagi kejayaan untuk gerak program Bakti Madani ni.
1: Baik, DJ Sofia dan semua pendengar, program Gerak Bakti Madani ini bukanlah program one-off, tetapi ia membuktikan komitmen berterusan dakwah melalui khususnya Ustaz-Ustazah PMOA yang kita tempatkan di perkampungan orang asli. Dan harapan kami agar kerjasama yang utuh antara institusi pengajian tinggi seperti USIM, agensi kerajaan dan masyarakat setempat ini dapat menjadi satu contoh pembangunan ummah yang lestari. Dan kepada para pendengar Salam FM, kerja dakwah dan menyantuni masyarakat pedalaman atau luar bandar ini bukanlah satu sekadar tugas agensi agama semata-mata. Ia menuntut keprihatinan kita bersama. Marilah kita sebarkan mesej rahmah, sentiasa bersama-sama membantu komuniti di sekeliling kita dengan cara yang kita mampu, dan membina keharmonian sesama insan di negara kita yang tercinta ini, insyaAllah.
0: Itu dia, dan kami di Salam FM mendoakan dan sama-samalah kita mengharapkan agar program ini berjaya untuk kali ini, ya, dan untuk akan datang, insyaAllah. Dan untuk Cik Abu Bakar juga, selamat bertugas nanti, ya.
1: Baik, terima kasih DJ Sofia.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia Encik Abu Bakar Ma'ruf selaku penolong pengarah bahagian dakwah JAKIM. Kita cik-cik tadi ya berkenaan dengan penganjuran Gerak Bakti Madani mahasiswa menyumbang masyarakat berkembang, insyaAllah. Jadi untuk semua, apa kata kalau kita teruskan lagi topik pagi kita yang berbaki lebih kurang 15 minit saja lagi, walaupun tak banyak masa, tapi sedikit sebanyaklah perkongsian untuk pagi ni dapat memberikan impak yang baik untuk kita pagi ni meneruskan perjuangan agar lebih positif. Kalau sebelum ni kita rasa murung kan, kita rasa moody, kita rasa tak seronok kan, mungkin sedikit sebanyak dapatlah mengubah mood kita pagi ni. Alhamdulillah lah kalau pagi ni ada yang dah tersenyum, yang monyok tadi ada yang mula dah gembira kan, Masya Allah. Tapi apa kata kalau kita nak dengar dulu apa pula Kak Bedah nak cakap pagi ni. Silakan Kak Bedah.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Tengah hadap jam ke tu? Janganlah stres-stres, tenang-tenangkan aja. Kan Kak Beda ada di sini akan berceloteh di telinga anda. Gitu. Baiklah, Kak Beda bukan apa. Kak Beda nak tegur sikit ya. Jangan ada yang terasa. Tapi kalau terasa, baguslah. Sekarang ni kan, Kak Beda tengok kan, ramai sangat jenis yang solat nanti dulu. Masya Allah. Bila azan dah berkumandang, dia buat apa? Dia buat tak tahu. Dia sibuk bekerja, mengadap komputer, mengadap handphone lama-lama. Katanya dalam hati, alah takpelah, kejap lagi lah aku solat. Dia punya kejap lagi, alih-alih dah masuk waktu solat seterusnya. Aduhai. Bukannya kita tak tahu, bukannya kita tak dengar, tapi kita buat-buat tak nampak kan. Kita scroll-scroll media sosial tu boleh pula berjam-jam. Tengok drama boleh pula habis 10 episod. Tapi nak solat 5 minit macam berat nak angkat gunung. Tak boleh macam tu. Jadi Kak Beda nak tanya sikit ya. Kita ni sibuk sangat ke dalam hidup ni? Atau sebenarnya kita tak letak solat tu sebagai keutamaan? Cuba fikir. Janganlah bila sampai kita dah susah barulah terhege-hege nak cari sejadah. Masa senang, tak apalah, nanti dulu. Allah tak pernah nanti dulu kan, kita tahu tak? Kita bangun pagi, Allah bagi kita oksigen, Allah bagi kita bernafas, Allah bagi kita makan, kita kenyang, dapat hidup. Semuanya on time, betul tak? Tapi kita hubungan dengan Allah asyik tangguh aja. Yang lagi sedih ada yang kata, tak apalah, janji aku solat juga walaupun lewat. Mana boleh macam tu? Memanglah solat tu tetap wajib. Tapi melewatkan tanpa sebab tu bukannya benda kecil tau. Bayangkan kita buat orang tunggu lama, orang pun terasa hati. Ini pula kita biarkan panggilan daripada Tuhan. Tak rasa apa-apa ke? Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda cuma nasihat je. Sebab itulah Kak Beda nak pesan, kalau kita dengar azan tu, cuba terus kita bangun. Jangan bagi syaitan ruang nak pujuk. Kejap lagi, lawan sikit. Kita kena paksa diri kita solat di awal waktu. Memanglah awal-awal kita rasa susah sikit nak istiqamah. Tapi insyaAllah, lama-lama akan jadi biasa. Janganlah tunggu rajin baru nak solat. Solat dulu, baru hati jadi rajin. Faham tak? Ingat ya, kita ni hidup tak lama. Jangan nanti kita dah tak ada masa baru nak kejar solat yang kita tangguh tu. Lepas ni kita tepuk dada, tak ada iman ya. Itu sajalah bebelan Kak Beda hari ini. Ingat ya, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Kak Beda undurkan diri dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Tata.

Ya, terima kasih Kak Beda. Tegur kita semua pagi ni, pendengar-pendengar Salam FM. Tegur saya juga kan, jangan solat lewat ya. Macam mana kita busy pun, macam mana kita sibuk, banyak kerja, kita nak kejar deadline dan sebagainya. Solat kita dulukan ya. InsyaAllah kita kejar akhirat, kita dapat dunia ya. Kita doa sama-sama untuk diri saya. Aki Ukti doakan untuk saya, saya doakan untuk anda juga insyaAllah. Baiklah, kita nak teruskan lagi pagi ini. 7.49 minit pagi, berbaki beberapa minit saja lagi lah sebelum saya nak tamatkan tugasan saya. Saya nak rehat kejap kan. Baiklah, saya pendek-pendekkan sedikit untuk sahabat-sahabat kita yang kirimkan pagi ni. Alhamdulillah Kak, tadi Kak Salma saya dah baca ya. Ni Cik Hakim kita. Hakim kata zaman sekarang ni ramai sangat saya tengok mak ayah bagi gadget dekat anak terlalu awal. Rebung yang tak dijaga. Tu dia, marah betul dia. Rebung yang tak dijaga. Bila besar susah nak dibentuk. Jadi didiklah anak dengan kasih sayang dan perhatian, bukan dengan skrin. Tu dia, betul juga kan. Seterusnya Amirul kata, Amirul pula, assalamualaikum. Mak ayah yang ajar hormat orang tua sejak kecil memang nampak beza bila dewasa. Nilai tu nampak kecil, tu yang bentuk akhlak anak-anak sehingga mereka dah besar. Jadi untuk zaman sekarang ni, yang perlu dilentur paling utama adalah hormat menghormati dari kecil lagi. Sahabat kita yang seterusnya, Cik Firdaus, assalamualaikum DJ Sofia. Waalaikumsalam. Saya pernah lalai dulu tau, masa remaja sebab terlalu bebas. Bila dah jadi ayah-ayah macam sekarang ni, saya sedar pentingnya pantau pergaulan anak dari awal. Melenturlah buluh itu, biarlah dari rebungnya. Terima kasih. Pak Mail kita kata, orang dulu bukan banyak harta, tapi anak-anak dijaga adabnya. Sebab itu walau hidup susah, masyarakat lebih hormat menghormati. Itu dia. Dan seterusnya sahabat kita kata, Hajah Nurmala, didikan awal itu satu pelaburan jangka panjang. Apa yang ditanam hari ini, itu yang dituai nanti. Jadi lenturlah buluh dari rebungnya, penting. Ia bukan saja kata-kata biasa yang perlu kita titik beratkan sekarang ini kepada anak-anak yang semakin jauh. Jadi anak tengok apa yang mak ayah buat, tunjuk contoh yang baik, bukan hanya dengar apa mak ayah cakap ya. Jadi kita kena jadi orang kata kita tunjuk dululah. Sebelum kita nak anak kita jadi yang terbaik, kita dulu kena jadi orang-orang yang baik-baik. InsyaAllah kalau kita nak anak kita jadi baik, kita dulu mulakan, kita dulu tunjukkan insyaAllah. Baiklah, kita nak saya nak hidangkan satu lagu sebelum saya menutup tirai untuk pagi ni. Kita nak simpulkan berkenaan dengan tajuk pagi ni, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apakah ibrah yang boleh kita ambil?

Ya, kita dah sampai ke penghujung segmen Pagi Salam untuk edisi hari Jumaat. Salam FM, salam untuk semua. Akhir kalam, ya. Akhir kata daripada saya untuk topik pagi kita, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Anak-anak kita ni ibarat kain putih, ya, Akhir Ukti. Jadi cara kita bercakap, kita layan, kita didik, akan membentuk masa depan mereka. Jadi ibrahnya ialah perubahan yang besar bermula dengan kebiasaan yang kecil yang dibuat setiap hari. Jadi kalau nak masyarakat yang baik untuk anak-anak kita, untuk orang di sekeliling kita, pembinaan akhlak mesti bermula dari rumah sejak kecil lagi ataupun sejak usia yang muda, ya. Bukan saja anak-anak kita, tapi kita sendiri dalam usia sekarang dan menuju 10 tahun ke depan, insyaAllah kalau dipanjangkan usia, kan, kita lenturlah diri kita jadi insan yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Kalau sebelum tu kita ni orang yang solat lewat, kan, kita mulakan macam Kak Bedah kata tadi, kita solatlah awal waktu, ya. Banyak perkara-perkara lain lah yang boleh kita ubah dalam hidup kita, dalam diri kita, agar kita beroleh kejayaan dunia akhirat, insyaAllah. 8 pagi saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. 12:30 malam kami kembali lagi. Izinkan saya beristirahat. Illa liqa ma'an salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 91.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.